0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Jadi pagi hari ini di Ngupi pagi dengan kondisi alam macam ini, apa yang Hika persiapkan? Sepradi, oh sedikit banyak atau pasti akan terimbas di Bangka Belitung nih. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Ngupi pagi.
0: Selamat pagi juga Sepradi Bangkangin, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oh, Sepradi Bangkangin di komentar macam mana nih terkait kondisi alam kita sekarang nih?
1: Alam kita sekarang nih kita saling menjaga dengan sebasing-basing bakar. Kalau kita bakar kita harus ditunggu sampai apinya mengecil. Mm-hmm. Sekarang banyak kebakaran hutan, kebakaran lahan.
0: Oh. Adida, ano nih persiapan kalau kita menghadapi kondisi Gunung Merapi ini kan siaga 3 nih. Siapa tahu ada persiapan apa yang
1: kalau masalah Gunung Merapi, suara ada nengok orang ngubur mayat.
0: Karena letusannya.
1: Bukan, nengok orang ngubur mayat, orang meninggal loh.
0: Oh, Ade.
1: Kalau nurun tanah, kali yang lahap, jangan lupa pakai tiker. Kalau ingin sehat, jangan lupa pakai masker. Bener. Itu adalah anjuran dokter.
0: Benar. Jadi itu kok
1: nurun tanah kali yang lahat kan biasanya ditahan kayak tikar atau terpal. Maka itulah kalau ingin sehat kan jangan lupa pakai masker.
0: Pelindung lah tadi tuh.
1: Pelindung lah dari dampak debu vulkanik itu. Okay. Atau debu apa namanya bergeran.
0: Oke lah pona. Jadi gunakan masker standar SNI.
1: Ya, standar beli di apotek. Jangan kita bikin sendiri, tidak berdapas.
0: Benarlah. Tidak tertimu lah. Maka kain senep dili ya.
1: Dari pecah kain, muat lah.
0: Tidak bernapas lagi, upah tebel lagi. Oke lah, Puan. Makasih nih untuk tips dan trik. Pagi hari ini ada lagu apa yang didengarkan?
1: Kalau ada Puyuh Betina.
0: Puyuh Betina, oke siap. Oke lah.
1: Spesialnya untuk ibu bidan kita di Pekalongan. Semoga sehat walafiat dunia akhirat.
0: Oke.
1: Biasanya kan lincah. Biasanya nanam padi. Tumbuh lalang dicabut tumbuh beruntun. Kalau Umi masih lajang apa boleh saya datang meminang.
0: Hai loh, itu Bu Sumi yuk, lagi tembak nih Bu Sumi pagi-pagi ini.
1: Untuk Memarati, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melimpang, untuk Yulia, kayak Putra Pambat, semoga jadian, jangan sampai akhir tahun, jangan tunggu lama-lama.
0: Untuk
1: Ibu Kriyakun, untuk Ibu Fitri di Sri Menanti, okay. Untuk Ibu Mar di RY. Untuk Pak Ibrahim 86, untuk Kuayau, untuk Bujang Kadel, untuk Bang Toyib, Ibu Amina di Labu, untuk Ibu Dati di Punggul, untuk Mang Acong, untuk Ibu Marmet di Armesu, untuk Nenek Galau, untuk semua-semua, untuk Kuayau, kayak anak, semua-semua, sampai Z, pokoknya di Gulung Abis, siap lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Kalau saya berbuat pola, saya jangan dimaki, kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali, minal izin, walta izin, mohon maaf lahir dan batin, sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Terima kasih Sepradi Bangkangin yang selalu semangat berapi-api di pagi hari ini. Keren dengan pantunnya yang selalu menginspirasi. Di tanah Melayu memang harus berpantun. Sepradi, ikan hiu, ikan cucut. Sepradi, yuk mari kita lanjut. Kenapa ikan jujur rarahnya? Ngeramang kata. Halo, selamat pagi.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Julia, apa kabar? Ngupi pagi.
2: Oke, ngupi pagi, Rara. Selamat film.
0: Selamat pagi juga, Julia.
2: Iya, ini dengan Julia yang ada di RY.
0: Sehat walafiat, kabar hari ini? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik-baik saya. Nanya kabar Julia, bersyukur Julian.
0: Alhamdulillah. Oke, minta komentar nih Julia sedikit. Apa yang dipersiapkan dengan kondisi sekarang nih, gunung berapi, abu vulkanik, kebakaran?
2: Yang di Bandar Lampung tuh terjadi erupsi ya,
0: erupsi
2: Anak Krakatau. Ya Allah, kasihan dengan orang tuh. Ada kawan Julia tuh yang ada di Bandar Lampung tuh, sahabat-sahabat Julia yang ada di Lampung tuh, semoga mereka tuh diberi kesabaran loh, apa itu namanya, membersihkan debu-debu yang apa, abu-abu yang tebal gitu.
0: Sebenarnya kita ge kena imbas.
2: Imbas di kita ge kena, yang kena karena angin.
0: Bandara lah ditutup.
2: Bandara aja lah ditutup. Kita kena imbas gara-gara anak gunung Krakatau tuh kan.
0: Gimana nih barang-barangnya jadi dikirim lewat laut?
2: Itulah maksudnya, jadi kena abu gale kan, dorang lebih parah kan, dorang yang ada di Bandar Lampung tuh lebih kali itu. Rumah-rumah pada hujan abu gale. Diberi kesabaran lah untuk dorang, pokoknya ini aja. Bener kata kakek Sakamura tadi, Bang Kak Ngin tadi, kita harus pakai masker. Yang SNI ya, sudah tuh, kalau kita terkena tuh, kayak Julia nih, orangnya mudah
0: sensitif kok.
2: Yang namanya kayak debu, kayak alergi, kayak abu, kayak tuh abu tebel, satu lagi pokok. Minta janganlah, nauzubillah minzalik lah. Pokok apalagi orang yang di sana nok, mungkin orang tuh diberi kesabaran lah. Yang penting jangan ada korban jiwa bae yo. Pokok enggak usah banyak cengkonek dak. Pakai masker, pakai kacamata biar mata ada iritasi gitu. Karena mata bisa iritasi terkena abu vulkanik erupsi tersebut toh. Sudah tuh kalau hidung nih pernapasan kita kaca bersin-bersin, kaca kita sesak napas. Terus kalau di mulut bisa terjadi batuk juga kan. Makanya kita harus jaga kesehatan dan kita harus ikhlas menerima ujian dari Allah nih. Semangat lah untuk mereka-mereka yang, untuk warga negara Indonesia nih lah pokoknya. Semua yang terkena imbas harus diberi kabaran lah. Pokoknya yang penting semua itu semoga nanti berjalan normal kembali dan stabil kembali.
0: Amin.
2: Pokoknya semoga akan terjadi, akan baik-baik saja semuanya.
0: Amin. Subailah. Makasih Julia untuk statementnya. Pagi hari ini ada lagu apa yang nak didengarkan Julia?
2: Julia ni renyek lagu apa yo? Lagu Tanji Tuo kemarin laude yo. Nak cikok bagi duo.
0: Cikok bagi duo.
2: Julia lagu Palembang sekarang Julian.
0: Ngapo cak itu?
2: Yo, kayak
0: lagi senang nian.
2: Yeah, Saman.
0: Tu mantap lagu tu.
2: Lagu Palembang sekarang.
0: Lagu Yasaman tuh guys, seger.
2: Yo, ada dak yang cak ini nak, itu apa nama yang kayak yang Rara ini nih, yang versi yang kayak Rara hidup itu, yang lagu-lagu daerah tuh, nah itu bagus galau tuh.
0: Lagu daerah yang apa versi yang modern.
2: Rasa sayang sayangi, lihat nona dari jauh.
0: Asik.
2: Rasa sayang sayangi itu ada enggak yang ini apa?
0: Tapi sikok bagi duo.
2: Yo sikok bagi duo lah.
0: Iyalah. Kalau cak itu
2: sikok bagi duo tuh sepereng bagi duo. Sepereng berdua.
0: Berhemat lah. Ini sikok bagi duo. Sikok bagi duo, sikok bagi duo.
2: Lah kering ai. Oh ya Allah.
0: Lah piring.
2: Tapi alhamdulillah lah.
0: Itulah kering ai tuh imbas ha, piringnya sikok bagi duo be.
2: Asal jangan air. Kalau air baca kalau nak minum kan harus ini banyak orang orang
0: piring bae bagi duo.
2: Banyak orang ganteng sekarang nih, wong ganteng
0: nih anapo.
2: Yang ganteng kerokan. Gara-gara kemarau bak dikit minumnya.
0: Ya itu nah.
2: Iya, jadi ganteng mereka tuh.
0: Iyalah, iyalah.
2: Ganteng kerokan galo.
0: Iyalah pun.
2: Yo, sikok bagi dua.
0: Oke, ditunggu ya.
2: Atau sepereng berdua.
0: Sepereng berdua.
2: Salam sapanya untuk nih Bang Kak Nin tadi ya. Ya, jaga kesehatan.
0: Iyalah.
2: Bang Kak Nin, kakek Kakak Murah. Terus untuk selamat pagi dan semangat pagi untuk kakek ya.
0: Iyalah.
2: Untuk Mama Rati kita. Ngomong-ngomong monyong-monyong.
0: Opo?
2: Kapan terjadi?
0: Opo
2: ini. Kapan? Ini apa ini pertemuan ini kakek?
0: Kata Mama Rati, kakek dia ngasih kabar kapan kita ketemu. Pas ada bazar kakek di depan RRI ini nah.
2: Ada
0: RRI Fest kakek.
2: 12 Iya. Nah, ini katanya malam Minggu. Tapi kata Regina malam Senin. Mak mana tuh katanya?
0: Kakek kita kol-kolan lagi lah. Kapan kita ketemunya?
2: Lemaknya itu malam Minggu bae, ya dak?
0: Iyalah.
2: Atau malam penutupan.
0: Jadi.
2: Tapi malam Minggu juga bagus.
0: Malam Minggu, kayaknya malam Minggu, hari Minggu.
2: Oh iyalah. Benar berarti kata Mama Rati itu.
0: Tanggal 12. Tanggal 12, tanggal 13-nya lah tutup.
2: Oh, lah tutup ya.
0: Iyo.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Iyalah.
2: Pokoknya kita ngeramein ya.
0: Ngeramaikan RRI ya.
2: RRI.
0: Datang ya ramai-ramai. Iya lah, makasih.
2: Kopi darat.
0: Iya lah, makasih, Bik C.
2: Iya, rombongan Bik C, Mak C. Tapi orang Bangka nih seteradek, baiklah.
0: Iya lah,
2: Puan. Kita orang Bangka, gak boleh ngomong Palembang tuh.
0: Iya lah,
2: kita hargai daerah kita.
0: Siap.
2: Orang Bangka.
0: Nah, oke.
2: Ini untuk Bu Kori dengan Om Alex-nya terus untuk Bu Yuk Fitri bersama Ko Ahyau dan anaknya Inelda terus untuk Bang Rido untuk Sriatun Pak Abdul Bintet dengan Bu Rida Bintet untuk Bunda Mary atau Mermaid kita yang suka berenang di pedalaman air laut. Yang suka mandi berendam. Iya. Terus untuk Bunda Sinta Dewi di Beruas. Terus untuk Bunda Rindu Ampuy. Yo. Terus untuk siapa lagi? Untuk Bude Sumi yang selalu ceria dengan Kang Ahmad Irwannya di Bandung. Okay. Semoga bertemu. Kopi darat nanti mereka. Amin. Ditunggu. Terus untuk Mang Brahim yang selalu menyala abangku, Bang Mang Brahim 86 yang mau betet. Tapi kalau tidak ada beliau satu lagi untuk Mbak Ria Belitung nggak kalau dengar terus untuk Ya Suamit Lalame tidak dengar sore Ya Suamit Mang Protes Siko Ate Awazizi Mang Bujang Pinang Batang Mang Anaknya Atas Mantap terus untuk Mang Yan yang ada di BTN Bu Marni Mang Yan tadi Binia Mak Ino Pak Iing yang ada di Kampung Jawa, tapi bukan orang Jawa. Siapa lagi? Untuk gali-gali lah daripada ngemenin kepala depresi lah. Ini bayi, apa kayak ini apa tuh namanya siapa yang spesial tuh untuk siapa ya? Malu rasanya malu-malu meong. Nih untuk Bang Putra Sambas dengan keluarga. Oke untuk Rahe, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke deh, terima kasih atas waktu dan lagunya. Wassalamualaikum Rara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Julia. Terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk pagi hari ini di Ngupi Pagi Kita.

0: Bar bang kak Britong na. Meh nya.
1: Seberadi Kabupaten Bangka Tengah terancam kekeringan, kabar selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 sampai 10 September 2026. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung, ke Belitung Timur berstatus siaga. Kota Pangkal Pinang, ke Kabupaten Bangka berada kategori waspada. Katim Bidang Data dan Informasi Stasiun BMKG Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Selamat Supriyadi menyampaikan kekeringan ini yang terjadi di wilayah Bangka Belitung karena mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, yakni di atas 1 bulan. Dia pun menjelaskan kekeringan ini merupakan kondisi di mana cuaca hujan di suatu wilayah lebih rendah dari normal dalam periode tertentu, dan kondisi ini pacak mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih masyarakat hingga pertanian. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project.

Supradi, sahabat budaya, kami akan hadirkan kali ini kasus ISPA meningkat akibat debu dan cuaca panas. Di ragam unsur budaya hidup sehat yang akan kami hadirkan bahwa kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka menyebutkan bahwa kondisi cuaca seperti ini, paparan debu menjadi salah satu faktor yang banyak memicu keluhan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukma Dewi, mengatakan peningkatan penderita ISPA ini terpantau dari laporan sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Supradi, menurut sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan paparan debu dan alergi, kondisi ini semakin mudah terjadi ketika cuaca panas dan memasuki musim kemarau. Dia pun menjelaskan cuaca panas membuat kondisi lingkungan menjadi lebih berdebu, debu yang berterbangan kemungkinan berpotensi menghirup dan mengganggu saluran pernapasan khusus bagi masyarakat yang memiliki sensitivitas ataupun alergi terhadap debu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi Sahabat Budaya di siang hari ini ya, pagi jelang siang Iren nganti Kak Sepradi. Oh, di hari ini hari Senin Sepradi. Oh, Iren nganti Ika dari jam 10 hingga jam 3 sore kelak Sepradi. Oh, seperti biasa Sepradi Sahabat Budaya kelak sesaat lagi Iren akan hadirkan Pemakan Nusantara kita Sepradi di jam 10 nih Sepradi. Oh,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus berkarya.

Pinang sebatang, buah dimakan. Sirih kapur, gambir taburkan. Tamu datang, kami jagikan. Jiwa raga, kami taruhkan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: Brah, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering kok belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah ke identitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu itu cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

Selamat siang Sepradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kali ini dari Pangkal Pinang di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Bangka Belitung menyatakan Kabupaten Bangka Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis untuk periode 1 hingga 10 September 2026. Sedangkan untuk Kabupaten Bangka, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur berstatus siaga. Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka Barat kategori waspada. Kepala Tim Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Depati Amir Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi menyampaikan, kekeringan meteorologis yang terjadi di wilayah Bangka Belitung karena mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang, yakni di atas 1 bulan. Ia menjelaskan kekeringan meteorologis merupakan kondisi di mana curah hujan di suatu wilayah lebih rendah dari normal dan periode tertentu. Kondisi ini dapat mengakibatkan kekeringan dan krisis air bersih ke masyarakat hingga pertanian. Wakil Bupati Bangka Tengah R. Frianda Ngumong, pemerintah daerah bersama lintas sektoral terus memantau kondisi sumber air sekaligus menyiapkan pelayanan distribusi air bersih ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan kekurangan air. Menurut ketersediaan sumber air baku saat ini masih relatif mencukupi meskipun debit mulai berkurang akibat kemarau. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Pradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Pradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mena, ya po, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys, tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita ngok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Perfect.

0: pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Dah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tada, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan? Ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat siang Spradi, sahabat budaya di UMKM kita. Spradi Irena hadirkan informasi untuk IKA Spradi. Oh, jadi adik Yoris dinilai bantu tingkatkan penjualan UMKM Spradi. Nah, sahabat budaya, pengguna Yorisnya dinilai tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan penjualan pelaku UMKM. Pemilik UMKM Fodiga Hall Gladys Andri Saki ngomong, kemudahan pembayaran digital membuat konsumen khususnya generasi muda lebih nyaman berbelanja tanpa harus membawa uang tunai Spradi. Nah, sebenarnya sahabat budaya mencontohkan sebuah menyediakan QRIS sejumlah calon pembeli batal bertransaksi karena tidak membawa uang tunai. Kondisi tersebut berubah setelah menyediakan pembayaran QRIS, Pradi. Nah, relansip manajer BRI Kaca Sungaliat Riza Natasi menambahkan UMKM yang bekerja sama dengan BRI juga berpeluang mendapatkan dukungan promosi untuk mendorong peningkatan transaksi, Pradi. Nah, sebenarnya sahabat budaya, informasi di UMKM kita, Pradi. Oh, jadi QRIS-nya dinilai bantu tingkatkan penjualan UMKM, Pradi. Nah, sebenarnya sahabat budaya, kita sadar bergabung ke Relay Pro 1 RS Sungaliat, kita menantikan azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitar.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026.

Manifest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI PES bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI PES? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI PES 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI PES ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungailiat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Kadaw, ang umum cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Aw Imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita nih, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar nih lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan nah.
1: Aw nian. Pukul sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan mulai dari diri sendiri. Jangan membakar lahan.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat siang sahabat sahabat budaya. Kita di informasi selanjutnya Sepradio. Kita lanjut program ke Sekaput siang-siang nih, enak muter perempat Sepradio. Nah, di siang hari ini Sepradio Irena hadirkan ada 4 hal yang perlu diikat perhatikan saat beli kosmetik kok nih untuk cewek-cewek nih udah untuk laki-laki ge out lah Sepradio. Nah, sebagai sahabat budaya, membeli produk kosmetik nih kini semakin mudah, terutama dengan banyaknya pilihan yang tersedia di marketplace. So, konsumen hanya perlu beberapa kali klik untuk menemukan produk yang diinginkan. Jadi di tengah kemudahan tersebut Spradik, Perkumpulan Perusahaan Kosmetik Indonesia, Perkosming, mengingatkan konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik. Nah, tim kebijakan produk nih dan keberlanjutan Perkosmia ribut Purwanti ngomong, ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian mulai dari klaim produk hingga peredaran barang palsu. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan saat kita membeli kosmetik. Yang pertama, seperti jangan mudah percaya dengan ulasan produk. Kemudian seperti sahabat budaya, ulasan atau review menjadi salah satu pertimbangan konsumen sebelum membeli kosmetik seperti oh. Nah, ributnya mengingatkan ada review palsu, pesanan palsu hingga buzzer yang dapat membuat informasi mengenai suatu produk menjadi tidak objektif. Nah, seperti sahabat budaya, karena tuh konsumen sebaiknya tidak hanya mengandalkan jumlah ulasan atau peringkat produk saat menentukan pilihan. Kemudian kedua, seperti waspadai klaim produk yang terlalu berlebihan. Nah, klaim seperti membuat kulit putih dalam waktu singkat, menghilangkan masalah kulit secara instan, atau memberikan hasil tertentu juga perlu kita perhatikan seperti yo. Nah, seperti sahabat budaya, yang ketiga seperti pastikan produk bukan barang ilegal atau palsu. Kemudian seperti sahabat budaya yang keempat, cek legalitas dan informasi produk. Jadi sebelum membeli kosmetiknya juga perlu memastikan informasi produk dan legalitas seperti yo. Jadi Perkosmine mendorong konsumen untuk lebih terbiasa mengecek izin edar, kemudian kemasan serta klaim yang tercantum pada produk Spradi. Nah, tuh di Spradi Sobat Budaya informasi di sekaput-sekaput kita ini, kita Iren hadirkan nih kak. Ada 4 hal jadi yuk yang harus kita perhatikan saat kita membeli kosmetik. Tadi Iren hadirkan nih kak Spradi. Kita lanjut lagi kembali Spradi Sobat Budaya, Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk kak Spradi yuk. Sebelum kita mengikuti relay perempat RRI Sungai Liat oh, Suara Budaya Nusantara dari Hosa RRI Bandung dan RRI Jakarta dengan tema Irku Kolear, karya terompet panca lintas generasi yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi terompet panca di Jawa Barat dan Banten seperti. Kalau akan kita hadirkan seperti sahabat budaya, kita relay ke perempat RRI Jakarta, Hosa dari Jakarta Ade Jo Aditya dan RRI Bandung Ade Kakak Rosyanti ya seperti. Oh, ah itu dan di sahabat budaya informasi yang kita hadirkan untuk Ika seperti. Kita lanjut kembali seperti Irem nama Ika di 103,9 MHz hingga jam 3 sore nih.

Abang Pol, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiyah di siang hari ini ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan hari ini barengan Perempat Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2020. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Perempat yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Perempat Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis, yuk ayat Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe. Di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayu juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping. Salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Oh, gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Perempat, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Perempat Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya, berapa nomornya Teh di Perempat Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang saha ieu Teh?
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Teros. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam. Rampes.
4: Hatur nuhun Teros dan RRI Bandung juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet karena Sebagian bas, sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, kata Bang Jo. Kang Dede Empet.
2: Kang Dede Empet.
3: Ahli, ya. Apa ya, pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup, wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat apa ya, fenomenal sekali ya, pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Baik. Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Tera, satu nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin apa ya, kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian apa namanya, kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang pencak yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang pencak atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet pencak itu bukan hanya di kelompok kenang pencak saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa apa namanya, pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks apa namanya, tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet pencak di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa apa namanya, bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre,
4: lintas
3: juga
4: genre
3: ya
4: juga.
3: Lintas genre juga, yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini, ini saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya, untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa, tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa apa namanya ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada tujuh itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis.
3: Itu
4: yang menjadi apa ya, sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah trompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu trompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam EAR Kokolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan

0: aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
1: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet penca itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet, atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ya, ini sumber suaranya. Makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi tarompet penca itu, beda dengan trompet di musik barat.
0: Oh gitu.
1: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet penca, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
0: Oh,
1: Ini yang
0: baik.
1: menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
0: Oh baik, cocok banget nih Kang
1: Iya.
0: Dede juga disebut Kang Dede Empet
1: Iya.
0: ya. Kalau nggak ada Kang Dede Empet nggak akan bunyi
1: Juga
0: kayaknya
1: itu. Ya.
0: tarompetnya.
1: Mungkin
0: Baik.
1: ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim apa namanya senior-senior saya yang di apa namanya dilandi atau dikatakan empet juga, empet kemudian
0: Iya betul.
1: karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet
0: Oh,
1: tapi sebetulnya
0: trompet. Oh
1: namanya
0: baik.
1: empet.
0: Oh baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang
1: Ya.
0: ada di landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di landi atau sampai sekarang juga di landi anote empet gitu
1: Ya.
0: ya, karena memang kesehariannya adalah pemain
1: Main
0: tarompet.
1: trompet.
0: Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain tarompet untuk kendang penca.
1: Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kenang penca itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis ya,
0: Pentatonis.
1: baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Itu untuk pencak silat ya.
1: Oh, pencak silat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Alat musik yang lainnya?
1: Ada bendek.
0: Ah, ada bendek.
1: Kumpul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di kolabnya, dieksplorasi. Ya.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan dasa, apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus hafal dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Oh,
1: kurang lebih seperti itu.
0: Baik, itu lagu ini ya. Dare besame bucer. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencaksilat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
2: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama.
0: Tidak akan lama, baik.
2: Tinggal menyesuaikan penjarian.
0: Iya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo, mungkin Bang Jo mau ada yang di

0: ditanyakan dari sekian iya, banyak tadi yang sudah dijelaskan.
1: Pas mainin tarompetnya tuh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke mic-nya.
0: Oh boleh. Boleh. Oh nggak kedengeran.
1: Ya, tadi pengen ditanya gitu, boleh diminta diulang.
0: Boleh boleh.
2: Mungkin dari yang tradisional.
0: Dari tradisional dulu, coba yang pencak silat.
1: Tuh masih putus lagi teh. Enggak ada putus lagi, ntar takutnya yang
0: Kenapa ya? Coba.
1: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
0: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo. Aduh,
1: tadi
0: ini
1: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Nah, memang gitu. Iya Bang Jo.
1: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
1: Pengennya itu apakah kok kayak saksofon ya? Tuh itu bener. Kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
2: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi, ya. Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget udah untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian tiupan. Nya itu dari tiupannya sendiri, udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu, Bang Jo.
1: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling nggak sih? Kalau majuin deh, boleh nggak ke kamera biar di pemirsa RRNet bisa ngelihat, tuh gitu ya pemirsa RRNet ya bentuknya ya. Jadi masih ada lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
2: Ada 7.
0: Ada 7 Bang Jo.
2: Hampir sama kayak recorder lah.
1: Iya. Tadi juga pas paus pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Klarinet. Iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
1: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih teh.
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
1: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perempat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perempat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya, pendengar Perempat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po, udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Ada yang masuk nih, Bang
1: boleh
2: Jo.
1: Kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perempat, kumaha Teh Ros Yanti, gelis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Guriah.
2: Oh, Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Ciku.
3: Bejo adit ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cegu, silakan dipercepat ya Cegu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kak Ros terus yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang saya, sama sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumahan Kang Dede, sampurasun.
2: Sampai.
3: Rampes begitu kalau orang Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan. Dengan Cik Guria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah apa ucapan sudahnya? Her ya?
2: Her. Her.
3: Soleha.
2: Her.
3: Ya. Riat terom. Pencak. Tirat. Bukannya pencak lintas. Generasi apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
1: Iya Cik Gu. Boleh punten dipercepat aja Cik Gu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya. Apa trompet. Pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya ucapannya. Merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, suling atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah, itu belajar bahasa Sunda, tapi mau kemana ketawa. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih, yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada pelet, ada suling, atau batang, alawon. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah, lintas generasi, yang pengiring utama pencaksilat, tadi udah dipaparannya, identitas kesenian rakyat-rakyat, ya kan? Pasti ada tuh, ada senang reak-reak, itu apa ya?
2: Kesenian.
3: Si apa namanya, kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Koteros, mau kasih tahu. Itu pertanyaan dari Cik Guria, karena apa namanya, ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan, kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.
3: Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Sampurasun, rampe. Baik,
1: iya,
2: Cik Guria tuh. Langsung dijawab atau
1: langsung
2: gimana?
1: Dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
4: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
2: Oh, baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antar waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
2: berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suli bisa juga, tapi kan tidak mungkin harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
2: Tidak terlalu nyaring
4: tidak
2: bunyinya.
4: Tidak terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya.
2: Lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar.
2: Bisa terdengar jauh gitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
1: Iya Teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana nih Teh?
2: Nah, ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
1: Boleh.
2: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Iya, Bang Edo.
5: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat sembuh debu nih
1: tebal. Iya, ya, pakai masker ya Bang Edo ya.
5: Siap.
1: Itu. Siap deh.
5: Apa adalah narasumber?
1: Boleh.
2: Kang Dede.
1: Kang Dede empet.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya. Gimana Bang Edo?
5: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
1: Tarompet.
5: Oh ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu.
1: Okay.
5: Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak maininnya gitu aja?
1: Oke.
4: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih.
1: Ya, sami-sami. Ya.
5: Yang belakang Jakarta, ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun. Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja.
1: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak Teh yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda juga masih. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya, alat begitu.
1: Musik pop gitu ya tadi ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
1: dengan kenang penca. Dengan musiknya itu ya.
2: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
1: Iya, dikiranya padahal kesenian.
4: Latihan jurus,
2: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
1: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
4: Iya, nari.
2: lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Benar-benar. Cerdas banget ya, para leluhur kita itu ya.
1: Mantap emang.
2: Karhun-karhun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya. Ibing penca sama pencaksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya, tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa sendiri. Sendiri.
4: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
1: Begitu sejarahnya ya, dengan perompak pemirsa ya.
4: Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
2: Panjang lagi.
1: Kita nggak kita nggak cukup ini satu jam doang, harus dua jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta, kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Patupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Patupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbud Par Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca gitu? Siap. Emang gak tuh Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Patupar. Siapa tuh?
1: Patupar.
2: Patupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
2: juga bisa gitu. Nah, gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sangat sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu selanjutnya yang dari Pak Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah tarompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
1: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
4: Hampir sama ya Teh,
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan tarompet pencak.
1: Okay.
4: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjala, apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti apa namanya, fungsinya suling, bagian suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi ke apa namanya, kelihayan atau personalnya sekiranya sejauh mana bisa menyanyikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa,
2: sangat bisa ya, kan? Sangat memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu.
4: Betul. Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh, yang bisa dikatakan ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi di dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan-perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang tarompet pencak, baik yang tarompet tradisi atau tarompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi apa ya, gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
2: Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosti, untuk belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam, mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet pencak.
1: Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya.
4: Ya ke Bandung.
1: Siap. Dan kita doain aja dah ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain lihat seni tari ya.
2: Bang Jo juga kalau mau, ini mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
1: Iya bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
2: Bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus dan biar cepet ya.
2: Benar.
1: Siap. Sudah ada kata telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede itu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya, atau apa gitu ya. Betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
4: Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet dalam di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
2: lain. Musik yang lainnya gitu.
4: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, gitu ya Kang Dede. Begitu ya. Bang Jo.
1: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsa, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya. Apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi. Jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Deden, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Rupanya gua.
1: Jam berapa lah hari ini?
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nek? Nek, nyahe.

Selamat siang Sepradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini. Sepradi dari Sungai Liat di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka melakukan verifikasi dan validasi data lapangan sensus ekonomi 2026. Jika ditemukan data kurang atau janggal, petugas akan ditugaskan kembali ke lapangan. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, menjelaskan tahapan sensus tidak berhenti setelah pendataan oleh petugas pendataan lapangan BPL. Data yang masuk akan diperiksa oleh petugas pemeriksa lapangan PML. BPS Pusat juga punya aplikasi untuk mendeteksi anomali data. Ia mencontohkan anomali lain, kelebihan atau kekurangan nol saat entry, jumlah anggota keluarga tidak wajar dibanding luas lantai. Debi menyebut saat penyisiran masih ditemukan rumah tangga atau usaha yang belum lengkap. Sensus ekonomi 2026 awalnya sampai 31 Agustus namun diperpanjang hingga 15 September 2026. Warga Sungai Liat Dimas mengaku sudah didatangi petugas. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore Kelak Sepradio. Dan Sepradio Sahabat Budaya dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id. Sepradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
8: Perfect.
9: Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo.

0: Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 5 ribuan wortel mah. Kona 3 ribuan. Sakitu we.
1: Kalau aku mau beli uti alias pisang, santang, sama gula 1 kilo ya. Mau buat pisang ijo.
0: Wah, bikin pisang ijo. Pisang warna hijau kitunya becenya. Ih, da euy mah enggak tahu nu kumaha eta pisang ijo teh.
1: Pisang ijo itu cemilan aslinya Makassar. Ini rasanya, awih didi, enak sekali ji. Nanti kalau udah selesai saya buat pisang ijo, saya kasih Miko. Pasti kau minta lagi.
0: Aduh, nuhun pisan bece. Ih, bece tetangga yang paling baik.
1: Bece gitu loh.
2: Beragam bahasa, namun tetap satu kesatuan. Itulah Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: Kamu kenapa, Long? Bajumu merah banget. Tumbenan.
1: Ed, kamu mau merayakan Imlek juga ya?
2: Kalau iya, kenapa?
0: Kamu ini, Pek Long. Orang lebaran, kamu ikutan lebaran. Orang Natal, kamu ikutan Natal. Orang
1: nyepi, kamu ngeramein.
2: Hanya, oh ini memang muslim lah. Mu'alaf masuk Islam. Jadi masih banyak saudara-saudara oi yang melayakan Imlek. Itu budayanya.
1: Oh, saya tahu itu. Tutwuri Handayani.
2: Hanya, bukan Bineka Tunggal Ika. Sudah, oi pergi dulu Nanti angpau habis
3: Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Merupakan warisan nenek moyang kita yang sangat menginginkan kebinekaan itu terawat dan terjaga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bungkusan rapi Bhinneka Tunggal Ika itu hendaknya mampu menjadi pemacu motivasi keberagaman di Indonesia. Begitu banyak budaya lahir di negeri ini, begitu banyak bahasa yang ada di negeri ini, namun semua menjadi satu dan bersatu dalam nama Indonesia. Apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun budayanya, semua satu dalam naungan negeri tercinta Indonesia. Banyaknya perbedaan seharusnya menjadi pemersatu keberagaman dalam mengembangkan kreativitas, bukan untuk saling menyalahkan dan saling membenarkan kepentingan masing-masing.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Selamat sore seperti sahabat budaya, di kali ini di program acara kita di Begaya Beragam Unsur Budaya Rena hadirkan Adi Kolintang, indahnya nada dan minahasa seperti oh. Nah, seperti sahabat budaya seperti biasa, seperti sahabat budaya yang dikutip dari indonesiakaya.com seperti. Nah, alat musik tradisional minahasa yang resmi diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ini lahir dari kreativitas dan kisah cinta yang melegenda. Seperti sahabat budaya, jadi minahasa the alat musik nih dari Minahasa Sulawesi Utara di Kolintang seperti oh. Dahulu kala tersebutlah sebuah desa yang indah bernama Toun Rano, sekarang dikenal dengan nama Tondano. Nah, di desa ini terdapat sebuah seorang gadis yang kecantikannya tersohor ke seluruh pelosok desa. Nah, jadi banyak pemuda jatuh cinta pada sang gadis seperti oh. Lintang pandai menyanyi dan suaranya pun nyaring serta merdu. Nah, pada suatu waktu sebuah pesta muda-mudi diselenggarakan di Toun Rano, muncullah Makaziga, kemudian seorang pemuda gagah dan tampan yang memiliki keahlian di bidang ukir-ukiran. Makaziga meminang Lintang yang diterima dengan satu syarat, Makaziga harus mencari alat musik yang bunyinya lebih merdu dari seluring emas. Nah, Makaziganya pun berkelana keluar masuk hutan untuk mencari alat musik yang diinginkan Lintang. Ya, untuk menghangatkan badan di malam hari, dia membelai-belai kayu untuk kemudian dijemur. Setelah kering, belahan kayu itu diambil sikok per sikok dan dilemparkan ke tempat lain. Nah, saat itulah terdengar bunyi-bunyian yang amat nyaring dan merdu. Makazigane senang bukan kepalang berkat ketekunan dan keuletan seperti yo. Nah, tulis Eha, Rau dan Kolintang, kisah alat musik cas Minahasa, Makazida berhasil membuat alat musik seperti. Nah, seperti sahabat budaya, today seperti sahabat budaya, oh, jadi ada harmoni nada dari bila kayu nih seperti. Ah, cerita rakyat Minahasa, oh, mengenai asal usul Kolintang, alat musik tradisional khas Minahasa Sulawesi Utara. Jadi Kolintangnya termasuk dalam kelompok perkusi bernada bentuk unik, yakni serangkaian bila kayu yang disusun di atas sebuah rak dengan ukuran bilah yang semakin menyusut atau mengecil. Jadi panjang pendek bilah menyesuaikan nada yang ingin dihasilkan. Dalam sebuah rak terdiri dari dua barisan bila nada kayu, di mana tiap nada baik di rak atau maupun rak bawah memiliki tinggi nada yang berbeda. Semakin banyak bilah semakin lebar jangkauan nada yang dihasilkan. Jadi Kolintang berbahan dasar kayu ini jika dipukul dengan pemukul berat stick, ia akan menghasilkan bunyi-bunyi yang nyaring dan merdu. Jadi bunyi yang dihasilkan dapat mencapai nada-nada tinggi maupun rendah. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Kolintang adalah kayu telur, bandaran, wenang, kekakinik atau jenis kayu lain yang ringan tetap bertekstur padat dan serat kayu tersusun rapi membentuk garis-garis horizontal. Nah, kata Kolintangnya berasal dari bunyi tong untuk nada rendah, ting untuk nada tinggi dan tang untuk nada tengah seperti oh. Jadi dahulu orang Minahasanya biasanya mengajak bermain Kolintang dengan mengatakan mari kita bertong ting tang, atau dalam bahasa daerah Minahasa maimo kumo lintang. Dari kebiasaan itulah muncullah istilah Kolintang seperti. Nah, alat musik Kolintang ini awalnya hanya terdiri dari beberapa potongan kayu yang diletakkan berjejer di atas kedua kaki pemainnya yang duduk di tanah dengan posisi kedua kaki lurus ke depan. Dari waktu ke waktu, pengguna kaki pemain diganti dengan dua batang pisang. Nah, peti resonator mulai digunakan sejak kedatangan pangeran Diponegoro dan pengikutnya untuk menjalani pengasingan di Minahasa pada tahun 1830 yang membawa seperangkat gamelan. Untuk peti resonator biasanya menggunakan kayu keras seperti jati atau mahoni seperti. Nah, sebagai sahabat budaya, pemakan kulintang erat kaitannya dengan kepercayaan tradisional rakyat Minahasa seperti pada upacara-upacara pemujaan arwah leluhur. Namun seiring waktu, hal tersebut mulai ditinggalkan dan ia muncul kembali berkat seorang tunanetra bernama Nelwan Katuk, tulis Desi Wena dalam sejarah dan kebudayaan Minahasa yang menyusun nada kolintang menurut tangga nada diatonis dan diperkenalkan tahun 1940. Nah, sebenarnya sahabat budaya, itu dia sebenarnya sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan untuk Ika di Begaya, beragam unsur budaya kita, yuk kita ke Minahasa, seperti yuk, jadi ada musika kolintang, yuk, kita langsung baik sebenarnya sahabat budaya, yuk, hadirkan kembali. Oh, sekalian Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat seperadi. Oh, lada terasa lah jam 3 seperadi. Tapi sebelumnya Iren bacakan dulu kabar Bangka Belitung kita di jam 3 seperadi. Jadi jangan kemana-mana kau, tetaplah di 103,9 MHz.

Selamat sore, Sepride, sahabat budaya. Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau memberikan dampak turunan bagi moda transportasi udara. Penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai Senin tanggal 7 September 2026 turut melumpuhkan rute penerbangan dari dan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, ribuan calon penumpang dilaporkan gagal terbang akibat pembatalan massal yang dilakukan oleh sejumlah maskapai. Pembatalan ini pun menyasar rute-rute utama, terutama tujuan Jakarta dan sebaliknya. Tercatat sedikitnya 10 penerbangan terdampak sejak Minggu 6 September 2026. Menanggapi situasi ini, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengimbau masyarakat untuk bersabar kayak memahami kondisi darurat yang terjadi. Ia menegaskan pembatalan penerbangan merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam. Sementara itu BMKG Pangkal Pinang memastikan wilayah Bangka Belitung aman dari paparan abu vulkanik langsung. Perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi menjelaskan, berdasarkan pemantauan berkala, sebaran debu erupsi Gunung Anak Rakatau dek sampai mengarah ke wilayah Bangka maupun Belitung. Demikian kabar Bangka Belitung jam 3.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Duh, apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ngajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk saya gerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kau kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kau tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
0: oh,
1: kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah mene seko Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kagak geng ngintil, saya kumai kemana-mana geng ikut, dijubur ku deh, Mai.
1: Kita kan CS, Rom. Kawan, Rom. Tukang traktir ku, Pok, Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah, Rom. Dak, Berom. Nue ke, sensetep, Pok, nih, Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala, Pok, nih, Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan ya. Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai?
1: Ngeri Mai.
2: Kok mata ilah Mai? Mai dia nengok kita Mai.
1: Aduh.
2: Gila Mai, kamu

Sekuah. Apa entah. Lorot.

0: Om dalam kardus kemarin, Rom.
1: Ngacau, pok nih mai. Pok nih mai ngeracau ngenakutku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai, pet menang.
0: Letek Rom, Rom. Oh. Kemarin dusi asu.
2: Aduh,
0: dipeluntang ru es dikejar baye.
2: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar ngile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Lah ngapa buli mai gara-gara ku mai.
0: Mati pok lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Ku nyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok Rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kan ni mai. Kau pikir ku ni benar utuh mai apa cak kempes? Ni mang mang kan ni mai. Weh mulut au.
0: Tapi Rom lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile ya Rom. Tapi ni Rom nyari anak.
1: Oh imang. Tapi ngeri imang lah.
0: Nyari anak kepok Rom.
1: Tapi yang kira
0: imang itu kan yang kira pok anak. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
1: Dek adehnya mana? Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahalazim.
0: Gile gile macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas eh. Ku lagi leteh Rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
1: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kek ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kek ngejer orang mai.
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: Rom? Weh lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang gak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu oh, lapor. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tuh.
0: Tak banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kan ketawa tuh mai.
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

103,9 merampasung yang lihat sarap daya Bangka Belitung. Selamat sore Sepredi Semena ya, untuk kesempatan saat ini kembali Ega Gantika di kebersamaan kita untuk berincak bedai sampaklah di jam 5 sore. Dan macam biasa Sepredi, untuk yang nak bergabung, nak request lagu, kita nantikan ya di sore hari ini. Dan topik kita ini seputar Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Tapi sepertinya untuk saat ini udara sedang tidak bersih ya, sedang tidak bersahabat, dikarenakan banyak asap dari karhutlah, ditambah juga dengan apa ya, kayak abu vulkanik ya, walaupun mungkin Bangka Belitung tidak terkena dampaknya, tapi di luar sana juga apa ya lah, banyak yang apa, sampai saat ini bandara juga masih tutup dikarenakan ada abu vulkanik. Itu dampaknya ke kita juga gitu Sepredi. Ya yang nak bergabung kayak gas, silakan di sore hari ini 08 12 13 14 10 39.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat sore, Sopradik, sahabat budaya. Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ataupun UNMU Babel, Fadila Sabri, meminta pemerintah melakukan evaluasi kayak koreksi terhadap penetapan sistem desil dalam penyaluran beasiswa pendidikan tinggi. Menurutnya indikator desil saatnya kerap desuai kayak kondisi real di lapangan, sehingga menjegal banyak calon mahasiswa kurang mampu untuk berkuliah. Fadila mengatakan saatnya ada lebih dari 100 calon mahasiswa yang sebenarnya sangat layak menerima bantuan biaya pendidikan, tapi gagal mendapatkan akibat terkendala pengkategorian desil yang keliru. Dia mencontohkan kasus salah seorang calon mahasiswa asal Tempilang yang merupakan anak ke-12 dari 12 bersaudara dan telah kehilangan ayahnya. Walaupun tergolong keluarga kurang mampu, calon mahasiswa tersebut justru terdata masuk dalam desil 6. Padahal sesuai regulasi, skema beasiswa pemerintah diprioritaskan bagi penerima yang berada di rentang desil 1 hingga 4. Menyikapi persoalan tersebut, UNMU Bangka Belitung mengambil langkah dengan menyalurkan bantuan beasiswa alternatif melalui Lembaga Amil Zakat Internal Kampus. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Rom, Rom. Sini Rom, sini Rom. Sembunyi kita Rom. Sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Susah. Coba Bang, sini Rom. Sini Pak Rom, Rom. Sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Kita main. Ayo, yuk. Mati lah, Mai.
0: Rom, kamu lagi Rom. Kejar sana, kamu Rom. Mati lah, Rom.
1: Rom, Rom. Diam-diam, Pak, ya, Mai.
0: Rom, kejar mari, Pak, nih, Rom. Salah, aku, Rom. Tunggu lah, Rom. Udah sang kau pagi lah, Rom. Rom,
1: Rom. Ya Allah, Mai, letehku, Mai. Lah jadi lah, Mai. Dia ngejar lagi lah, Mai.
0: Suk siapa tadi, O?
1: Tahu ke, Mai.
0: Dek ku racun ke syukur, Suk Adik, ya.
1: Matak lah, Mai, Mai.
0: Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi, Rom, ha? Suk Adik, Rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah, Mai. Kita dikejar asuk pagi-pagi nih. Lah menges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, Adik, Rom.
1: Tolah malah bantai gak dipadekan nih, Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku, Mai.
0: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Agi. Ditimbak mati, kayak ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, kayak gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi, ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kan ngebesak badan gak, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangan kenka, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas kul berempat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu kayak gila lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
1: Lalu, Mai. Kau udah ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel Allah. Kaki ku, Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Cubik lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni, Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di... Menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok Imang. Men kita dicekar masuk tadi to. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka nih Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe ka di Mai.
0: Dek biherom ku ken nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dah.
0: Oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tu bayi. Nya ada mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh, imang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai. Gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo, Romo. Gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang mukitak.
1: Untung adek waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua atau pecek?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi. Tapi ketangkep kayak ayam, Mai.

0: วีวยิ้มซาเป้เกเรซัมป้าอย่าไปยืมอย่ามา
1: บีบีบีเว้ยบีอยู่ไรเนี่ยayam ku jangan dikebok. Kesian ayam mah bi sengah mati ku neng ngidep ayam ku neh lah berhabis kayak memakan lah bi.
0: Oh, jadi ayam kare kan bay dek asih kesian lah dek bay kaliat diwek lah kembang ku neh lah belambor teberacai gawe ayam kane cupi menpot kembang kari rosak ayamku marah dak kami bay.
1: Oh marah lah kusek ge ayam bi menrani ngana kembangku
0: neh. Jadi artinya dak salah lah kusek ayam kam nak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemniha
2: men miaro ayam.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ya, kembali 103,9 Perempat Sungai Lia, Sarana Budaya Bangka Belitung. Selamat sore, Beding Cak Bedae. Halo, selamat sore, Budim Cak Bedae. Iya, Mama Rati. Iya, biasa tadi coba-coba kok. Kenapa-kenapa ini ya? Alhamdulillah bisa masuk ya. Apa kabar Mama Rati?
1: Alhamdulillah, masih beri alakbar, baru sudah nyuci.
0: Alhamdulillah, sore nyuci ya, Neh?
1: Baju cucu, kemarin kena di rumah, Neh. Cuci kan besok senang bawa, kan? Kelaknya pergi, kemudian besok.
0: Oke, Mama Rati, mungkin nanti bisa ngajak kawan-kawan, Neh, ke RRI, gitu, pendengar-pendengar kita.
1: Miliar, malam minggu.
0: Iya, nantinya. Jadi kasih tahu ya.
1: Rumah penyiar boleh, rumah pensiunan boleh, yang penting menerima dan mama ke penyiar ada.
0: Oke, Mama Rati mau dengar lagu apa nih?
1: Sore dan Mama minta Nada Nada Cinta dari Evita Malau.
0: Nada Nada Cinta, oke, silakan. Salam-salam. Iya. Salam-salam.
1: Salam penamaikan hari waktu lah menjelang sore benernya. Salam pertama buat Julia sayang kita tu belawak dapat malah pergi dah mak insya Allah terus cuman kalau anak kalau mama tak jemput tu kalau kan pun di rumah anak tu kan. Nah jadi acara tu habis kita.
0: Iya jam setengah delapan.
1: Setengah delapan isak kita kan jam 7:15 kan. Tapi isak tu panjang waktu jadi sebelum isak tu insya Allah mama nak jemput Julia kan.
0: Iya benar-benar.
1: Kakek Bang Indika juga, itu pun jawab semoga saya selalu buat kakek Saka Murah, buat Bang Yan juga, semoga saya selalu. Bang Yan, kita kumpul-kumpul, meramaikan RRI Pro 4.
0: Iya, benar.
1: Biar kita ubek-ubek di RRI Pro 4, Bang Minggu.
0: Oh, takut diubek-ubek.
1: Diubek-ubek dong. Agar aku ayam juga. Kalau yang lain tuh mungkin kemungkinan kondisi mereka tuh tidak memungkinkan.
0: Iya, ada tangga pelah.
1: Ada tangga pelah, aku ayam. Kayak Aquayo, no? Pak Dairi, Mang Bujang, kayak Dumre, mereka tuh jauh terus kondisi juga kan mereka kan. Tapi yang saya salah kita ubek-ubek RRI Pro 4 malam
0: ini. Benar, bantaikan.
1: Nah, kita bersukaria lah insya Allah.
0: Iya.
1: Walaupun umur beda tua tapi semangat.
0: Semangat dek kalah pokok.
1: Semangat Pak Lima. Nah juga buat Bu Marni, Bu Marni, pergi Bu Marni, jangan takut-takut dikasih yang muda-muda Bu Marni. Bu Marni, kalau Fitri sih memang adik muda, juga adik muda. Pokok semua mualak dari atas adik, dalam sehat, kalau kompak palu. Insya Allah kita malam minggu ada pertemuan di RRI Pro 4 yang kita cinta, yang kita sayangi. Nah, semoga RRI Pro 4-nya yang ke-81-nya tetap jaya di udara. Dan tetaplah pensennya di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Bukan nomor RRI Pro 4 nih. Banyak lagi chat-chatnya sama bersifat-sifat tetap. Banyak hati sayang ku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Mama Rati nih yang seku istilah baterai tuh udah kena-kena ngedrop kok. Pagi jam nila semangat, hari sore macam nila semangat, luar biasa spreadi. Patutlah kita contoh semangat aneh. Yo perempuan sama sore beding cak bedai.
2: Wah, apa ya Ti deh.
0: Apa ya Ti Yurida, apa kabar Yurida?
2: Kabar kami kebakaran di kampung Amega.
0: Oh, gini kan?
2: Wah, banyak polisi, gimana dan mana, Wak?
0: Sembile, suat, Neh?
2: Neh lah, tengah Neh lah.
0: Weh, mudah-mudahan cepat ini ya, cepat padam, mau lah ada damkara.
2: Lah, anu apa?
0: Syukurlah.
2: Ya, banyak polisi gimana dan mobil lah.
0: Oh, pakai masker, Yurida.
2: Oh, apa, no, di ujung rumah sekolah, no, kebakaran, nah.
0: Weh, tapi lah mulai terkendali ya.
2: Selamat, yang banyaklah rumah kena.
0: Astagfirullah.
2: Weh, kan?
0: Ya Allah. Yalah, kita masih hati-hati, suaranya waspada, hok.
2: Kalau angin kencang, hari panas, nah, mau, anu, murung waktu ya.
0: Weh, ya.
2: Banyak, rumah orang kebakaran, nah. Kalau salahnya, semoga nanti.
0: Yurida aman, kan?
2: Aman, alhamdulillah.
0: Syukurlah. Ya pun kita doakan sama-sama ya pradek-pradek kita. Mudah-mudahan api cepat padam, semuanya bisa diselamatkan, semuanya ada.
2: Banyak orang ngungsi kan ana tadi kan.
0: Iya, takut tadi. Iyalah pun. Nah, dengar lagu apa nih, yuk?
2: Lagu apa Sedingin salju, Wak.
0: Sedingin salju.
2: Cepat hujan, Wak.
0: Benar. Salam-salama.
2: Marati deh, kayak Julia, kayak Mera, kayak Rasambas, kayak Manggian, kayak Orang Umaha, kayak Semora, kayak Aku Ayung, kayak Yak Bujang, Yak Dari Sungkap.
0: Oke.
2: Yak Dangiri, Yak Mi, Hariatun, kayak Bang Rido, kayak Maa, kayak Sintar Berwah, kayak Amina, kayak Bang Iing.
0: Oke lah, yuk Rida. Lagu Sedingin Salju dari Vita Mala bisa diganti deh, soalnya Vita Mala itu lah hadir dengan nada-nada cinta.
2: Udah hal deh, apa deh?
0: Cari yang lain, Bay, maksudnya toh?
2: Cari yang lain,
0: Nak. Jangan Vita dari Mala lain. Yang apa itu?
2: Secawan Madu, Wak.
0: Secawan Madu, oke. Ayo, makasih, yuk Rida.
2: Selamat tugas, makasih. Nggak usah selalu, cantik selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih untuk ke Yurida ya, di mana kampungnya di Bintan itu tengah terjadi kebakaran untuk saat ini. Seperti kita doakan, mudah-mudahan apinya bisa segera terkendali, diberikan kelancaran juga untuk para damkar ya, diberikan keselamatan juga untuk korban, jangan sampai nambah lagi. Oke, perempat, selamat sore, Budincak Bedae. Halo. Ya, lapona. Kita langsung hadirkan lagu untuk Sepredi di kesempatan sore hari ini untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedae Sepredi.

0: Mah, berlebihan deh, Mah.
1: Cicilan KPR masih panjang. Biar kamu aman.
0: Mama lupa ya.
1: Udah deh, nurut aja.
2: Gak gitu caranya ngamanin diri. Amankan rumah impian Anda bersama Ciputra Life.

Besok morning sister lagi di jam 5 ataupun pukul 17 waktu Indonesia Barat. Perempat akan kembali hadirkan untuk kabar Bangka Belitung sesaat lagi.

Selamat sore, Sal Pradi, sahabat Tabudaya. Aktivitas erupsi Gunung Merapi, Gunung Anak Rakatau memberikan dampak turunan bagi moda transportasi udara. Penghentian sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta sampai dengan hari ini turut melumpuhkan rute penerbangan dari dan menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, ribuan calon penumpang dilaporkan gagal terbang akibat pembatalan massal yang dilakukan oleh sejumlah maskapai. Pembatalan ini pun menyasar rute-rute utama terutama tujuan Jakarta dan sebaliknya. Tercatat sedikit ada 10 penerbangan terdampak sejak Minggu tanggal 6 September kemarin. Menanggapi situasi ini, Gubernur Bangka Belitung Hida Tarsani mengimbau masyarakat untuk bersabar dan juga memahami kondisi darurat yang terjadi. Dia menegaskan pembatalan penerbangan merupakan langkah keselamatan murni karena faktor alam. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik, berarti untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sengalit sembari kita nantikan juga untuk mendengarkan pengajian Ayat Suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sengalit kayak sekitar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi keredaan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkenan. Pendengar para satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, pukul 17.54 menit untuk saat ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Untuk hari ini akan bacakan surah Al-Aqaf ayat 29 hingga 32 bersama Korea Sita Umaro, dan kita akan rangkaikan dengan bedung serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurozi.
1: الشيطان الرجيم

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nun, kenyang perut nih.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih?

Selamat malam, Sempradi, sahabat budaya. BPS ataupun Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka melakukan verifikasi ke validasi data lapangan sensus ekonomi 2026. Kalau ditemukan data kurang ataupun janggal, petugas akan ditugaskan kembali ke lapangan. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Endayani, menjelaskan tahapan sensus berhenti setelah pendataan oleh petugas pendataan lapangan PPL. Data yang masuk akan diperiksa oleh petugas pemeriksa lapangan PML. BPS Pusat juga punya aplikasi untuk mendeteksi anomali data. Ia menjatuhkan anomali lain macam kelebihan atau kekurangan nol saat entry, jumlah anggota keluarga dek wajar dibandingkan luas lantai, dan Debi juga menyebut saat penyisiran masih ditemukan rumah tangga atau usaha yang belum lengkap. Sensus ekonomi 2026 awalnya sampai 31 Agustus tapi diperpanjang hingga 15 September 2026. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: ay Pao Bagrang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar terlalu kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian kan.
1: Bener,
2: kamar kan ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau iga. Lanu iga kan ya, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kateka, May. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kalian tuku, May.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: ya. Bukan ya, May. Jahat bener kayak ku, nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, oh. Awas, kah? Kalah kamar kare, May.
2: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam, po.
1: Dek, ya, adek, May. Menkali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas. Ku beli TV. Ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek, kek menang, kah, May. Apa yang job ku, nih, May? Kain ku tengah banyak, ya, May.
2: Gaya, po, selangit ketimbang nunggit. Tai po begereng, po nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade May. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, tai po begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kade Mayo. Tapi bener pulih kade kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mono Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama mereka sebenar, Siti Trompak.
1: Iyalah May, diam-diam, jangan kayak bising ngega. Matilah May, May, jenaknya May.
2: Yo, men pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, ampun May. Kita damai Mayo, cukup kita bayang tau Mayo.
2: Oh Rom, ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya May.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu May.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi May. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak bergaya, May.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, May. Bi tuh pokok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, May.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nuala, Bito Romo.
1: Oh, nian, May. Cubik kebayangkan, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh May.
2: Ya nama kita mau begereng. Mananya?
1: Aok pulih Mayo. Sikok nih May. Waktu absen di kelas May. Lah temango May tiap hari kami sekelas May. Aduh sakit perut May.
2: Apa hal Rom?
1: Tau deh, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah May. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu,

0: traktir terus sosok ayo.
1: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
0: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
2: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek Robne. De apalah pikir budak-budak doh. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Selamat malam Sobat Radio, sahabat budaya atau kebersamaan kita ya di Begaya ataupun Beragam Budaya Sepradi. Kita akan kembali hadirkan untuk kebersamaan di malam hari ini. Ya, ada dua tradisi Sesak Lombok Timur yang ditetapkan jadi warisan budaya tak benda. Ya, jadi dua kekayaan budaya masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat atau NTB ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Dua warisan budaya itu yaitu tradisi permainan belanjakan Mas Bagik ya, dan juga kuliner jajang temurodok sakra Sepradi. Nah, dua warisan budaya Sasak yang ditetapkan menjadi WBTB itu adalah tradisi permainan belanjakan Mas Bagik dan kuliner jajan temurodok sakra, seperti diungkapkan oleh Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur yaitu Nurul Wahtoni pada Minggu tanggal 6 September lalu. Dan juga seperti ini ataupun sahabat budaya dijelaskan untuk penetapan belanjakan Mas Bagik dan jajan Tamarodok Sakra ini sebagai BTB tidak dilakukan secara langsung ya, di mana prosesnya melalui berbagai tahapan yang cukup panjang, mulai dari usulan kepala Kementerian Kebudayaan setelah dilakukan kajian khusus dan pihak masyarakat yang dilanjutkan dengan verifikasi faktual oleh tim Kementerian Kebudayaan. Dan dari tiga warisan budaya Sasak diusulkan dan diverifikasi, ternyata baru dua yang lolos diakui dan ditetapkan, yaitu belanjakan Mas Bagik dan juga Temurodok Sakra. Sementara itu, Tandun Sapit Swela itu belum ditetapkan sebagai BTB. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berencana kembali mengajukannya setelah melakukan perbaikan sesuai catatan dari tim verifikasi pemerintah pusat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Ngaruh sip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusit. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusit, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusib pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Cara penyajian rusib bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusib luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusib bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
3: Mbak Dini suka rusib ya?
0: Kanekane untuk nomor satu.
3: Kalau makan nusip enaknya bagaimana, Mbak?
0: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu itu gini makan.
4: Menusip tu men terlalu hobi dak juga lah benku ni. Nak lah mana deh. Apa gigi dimasakkan? Lauk apa gigi nyaman mencecel tu?
5: Wow, merusip. Jadi bilang ngagi, menlah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tiga piring makan.
2: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing, dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
6: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh, Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
2: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip. Icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusip, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musaputra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Seperti lagi jam 8 malam untuk saat ini ya, saatnya kita untuk bergabung ke RRI Perempat Belajar Sumba yang akan menemani seperti di malam hari ini, tapi belajar Sumba Perdendang dari jam 8 sampai jam 9 kelah. Sampai kelah ada Bang Wanda nganti perdek sampai dari jam 12 malam. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sana, pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu mencatat aktivitas identitas kependudukan digital IKD di wilayah IKO mencapai 11,2% atau 32.267. Sejak total 288.098 penduduk yang telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik. Untuk meningkatkan capaian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu terus menggenjarkan aktivitas IKD bagi masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Sementara di sana, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu mengingatkan kewaspadaan penanganan kebakaran hutan dan lahan seiring maraknya kejadian kebakaran di daerah situ. Kepala Damkar Rejang Lebong, Andi, waktu dihubungi hari Minggu, mengejek peningkatan kewaspadaan dilakukan menyusul maraknya kejadian karhutla akibat pengaruh musim kemarau. Sana, sekian kabar kita kami sampaikan pukul 20. Sekaligus saya Rapor Rahman mohon pamit dari ruang dengarnya. Ado Inga Sofia di sana di Berendo Malam sampai telah jam 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Dan tentunya bentar lagi di sana akan diawali dengan acara Begadang dengan Inga Sofia. Saya pamit dari sana yo. Tetap bersama kami di Perempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Iya, selamat malam Marisa Nak segalonyo, tepatnya pada malam hari iko di Bedendang Belajar Sumba Nyaris Anak bersama saya Inga Sofi yang nanti membersamai kita segalo selama 60 menit Nyaris Anak segalo ya. Dan tentunya Bedendang di malam hari iko kita akan menyiarkannya secara langsung di RRI Pro 4 Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Dan tentunya di malam hari iko kita juga menerima telepon di 0736-7321-994 atau adik sanak juga bisa di 0811-7816-544. Kita awali dengan menerima telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Dengan Bedendang.
1: Apa namanya nih?
0: Halo,
1: Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya, Belajar Sumba.
1: Dari yang gak Yusuf di Jambi.
0: Halo, selamat malam Bapak yang dari Jambi. Dengan siapa ini Bapak? Ini Inga Sofi.
1: Dari Hamzah Yusuf.
0: Oh, Bapak dari Hamzah Yusuf. Apa kabar malam iko, Pak?
1: Ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dari Inga Sofi nih, Pak Amza. Pak Amza salah satu fans juga ya di RRI Pro 4 nih ya.
1: Iya, sering masuklah di Pro 4 Bengkulu gitu ya. Tapi kalau di Pro 4 Jambi tidak mengikuti ini acara Belajar Sumba Bedendang.
0: Iya.
1: Acara sandiwara legenda.
0: Oke, Pak Amza dari Jambi nih. Kira-kira malam iko apa yang nak disampaikan di Berdendang Belajar Sumba gitu, Pak?
1: Kalau Belajar Sumba Berdendang nih ya, sekali tentunya di tanggal 11 September nanti hari radio yang ke-81 ya. Ya, selamat dan dirgahayu RRI. Ulang tahun RRI yang ke-81 semoga jaya di udara sekali, di udara tetap, di udara selamanya.
0: Baik, terima kasih Bapak Amza dari Jambi. Tentunya requestnya juga kami ucapkan juga terima kasih nih ya, Pak Amza yang sudah mengawali di malam hari ini bersama kita di RRI Pro 4 nih. Apa yang enggak lagu yang ndak kita request nih, Pak?
1: Lagunya lagu Jambi, Burung Kenek-Kenek.
0: Burung
1: Kenek-Kenek.
0: Burung Kenek-Kenek ya.
1: Iya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Semoga baik, terima kasih.
1: Kemudian menuju ke daerah Lampung ya. Ke Pro 4 Lampung di sana ada Mbak Jarwo, ada Atim Bolo-Bolo, ada Atu Atim, kemudian kita ke Palembang, di sana ada Cik Sisi, ada Cik Eli, ada Cik Rudi juga, ada Cik Akbar, kemudian ke Sungai Liat Bangka Belitung, di sana penyiarnya ada Mbak Rara, ada Mbak Ija, ada Mbak Rima, ada juga pendengarnya ada Kak Duria. Untuk yang di Jambi, pendengar malam ini ada penyiarnya ada Mbak Abang Andre. Kemudian pendengarnya ada Bundawati, Eka Rizyanti, ada Wahudin. Ada untuk semua lah yang ada di Jambi, kemudian untuk yang di Bengkulu pertama sekali untuk ya, Mbak selamat malam, selamat bertugas. Kemudian ada Bang Riko, ada Ayah Puput, ada Mama Dadang juga ya. Untuk semua lah di acara Belajar Sumba Bedendang di 5 stasiun RRI di acara belajar sembahyang sendal untuk nyembah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam Pak Hamzah dari Jambi nih. Request tadi burung kenek-kenek. Bacanya kenek-kenek atau kenek-kenek ya? Iya, tentunya Pak Hamzah dari Jambi mengawali sapa-sapa kita di Berdendang Belajar Sumba. Nah, tentunya di sana kami turut masih membuka atensi atau request untuk adik sanak untuk turut bergabung di Berdendang Belajar Sumba. Halo, selamat malam.
2: Halo, tuan rumah hadir.
0: Halo, selamat malam.
2: Ini dengan Riko Tanah Patah.
0: Riko, Dang Riko Tanah Patah. Baru sekali kola kami dengar jelas nian. Baru satu bulan dua minggu kami di Pro 4 Kodang. Salam kenal dari Inga ya, Sopi ya, nih, ya, Dang. Ya, okay. Apa yang ndak Dang sampaikan malam hari Iko? Tentunya sehat ya, Dang, malam hari Iko.
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mm-hmm. Untuk hari ini aku mau putarkan lagu dari ini aja ya, dari Kabupaten Muko-Muko.
0: Muko-Muko.
2: Yang judulnya Ngajak Hang Tua Makan Bubu, atau Lun Punyo Manatung Tating Lah Dapek Cucung.
0: Oke, boleh diulang nih Dang Riko, judulnya apa?
2: Ngajak Hang Tua Makan Bubu.
0: Ngajarin orang tua
2: Tating Lah Dapek
0: Cucung. Pelan-pelan dikit Dang. Ngajarin orang tua makan?
2: Makan bubu.
0: Makan tebu.
2: Bubu.
0: Bubur.
2: Alamnya yang dari Lampung ada Babang Tampan Edom Bajarwo.
0: Iya.
2: Di Lampung.
0: Mudah-mudahan didengar ya.
2: Ferry Leonardo sama Nonaria Harisma. Kemudian yang dari Jambi Hamzah Yusuf, Waudin Ibu Wati. Penyiarnya Andre Anur. Terus yang dari Bangka Belitung ada penyiarnya Wanda Sona, Rara dan Ega. Yang dari Palembang ada penyiarnya ada Yohan, Wadola, Celi dan Robi. Dan tuan rumah sendiri Dongayanto, Ayah Puput. Dan Mak Dadang. Lagunya Ngajak Hang Tua Makan Bubu.
0: Ngajarin orang tua makan bubur. Dang Riko, boleh nanya kami kok?
2: Ya.
0: Kenapa milih lagu Iko, Bang?
2: Ya karena kan lagu ini tentang sosial atau yang biasa disebut lagunya itu kan tentang apa yang disampaikan itu kan lagu ini adalah pesan dan makna yang sangat berarti bagi kita untuk menjaga orang kita yang sudah tua untuk bisa kalau kita kalau orang tua kita sedang sakit nggak bisa makan nasi tapi hanya bisa makan bubur saja.
0: Oke. Oke. Okay. Filosofinya nah, dalam sekali ya lagu ya, Kodak Dang.
2: Aja Lun Punyo Manatung, ada pe cucung.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Ditunggu lagunya ya.
0: Siap. Terima kasih Dang Riko. Kira-kira siapa lagi nak dikasih salam nih? Titip-titip salam nih.
2: Salamnya untuk yang belum naikkan aja ya, yang dari Lampung dan Jambi, kasihan yang lagi nelpon. Saya sudah dulu ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam nih Dang Riko. Dang Riko Tanah Patah nih tadi request ngajarin orang tua makan bubur nih dari Muko-Muko. Adik sanak tentunya dengan kehadiran donga kita yang sudah masuk dari Donga Hamzah dari Jambi dan juga Dang Riko dari Tanah Patah nih membersamai adik sanak segalo di malam hari ini tentunya dengan Berdendang Belajar Sumba yang memang turut serta di Belajar Sumba Iko selain Bengkulu, Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat dan Palembang. Dan untuk hari ini tepatnya malam hari Iko tentunya Bengkulu menjadi tuan rumah adik sanak yo di Belajar Sumba Berdendang. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
3: Sama Sisi di Palembang.
0: Sisi di Palembang. Oke, iya. Manggilnya kalau bahasa Palembang apa ya?
3: Kalau bahasa Palembang itu kalau cewek itu Cek Sisi.
0: Cik ya? Cek?
3: Iya, Cek Sisi.
0: Cek Sisi, Cek Sisi. Iya, Apa kabar malam Iko, Cek Sisi?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, hari Iko, malam Iko kita berdendang ya, belajar Sumba nih, Cek Sisi ya. Apa yang yang bisa Cek Sisi nak sampaikan di agenda berdendang gitu malam hari Iko nih?
3: Apa ya? Ya semoga semuanya sehat-sehat aja deh. Sekarang kan musim kemarau ya, musim panas. Semoga semuanya bisa jaga kesehatan, minum air putih yang banyak aja.
0: Kabar Palembang cak mano kini kok?
3: Ya, kabar Palembang ini masih kabutnya tuh masih banyak.
0: Kabut ya.
3: Kalau di Bengkulu gimana, ada hujan nggak?
0: Kalau sejauh Iko untuk beberapa minggu memang samo caknya kondisi di Bengkulu, cak di Palembang itulah. Belum ada setetes air untuk hujan. Oh iya. Amin ya. Tapi jangan sampai banjir dak, Cek. Oh iya, Cek Sisi, tahu kan kabar ada namanya vulkanik? Abu vulkanik. Di Palembang terasa dak di situ?
3: Kalau di Palembang sini jauh.
0: Oh, enggak kena ya?
3: Iya, enggak kena.
0: Oh, mudah-mudahan lah ya.
3: Ya, mudah-mudahan. Karena kan Bengkulu sama Palembang itu dekat, tapi kalau Lampung jauh. Semoga aja di Lampung tuh nggak ada musibah apa-apa gitu kan.
0: Amin, kita doakan semua bencana ini cepat berakhir ya, CCC ya. Semoga juga hujan cepat datang dan musim kemarau itu cepat berlalu, dak Cek?
3: Iya.
0: Oke, Cek Sisi, siapa yang gak dikasih salam-salam kok, titip-titip, nanya kabar atau request lagu?
3: Aku mau kirim dulu ya, buatnya tadi ada Bang Riko ya.
0: Dang Riko Tanah Patah.
3: Salam aja Bang Riko. Semua-semua yang ada di Bengkulu ya. Di Jambi tadi ada Bang Hamzah Yusuf, Bang Siawan, ya, semua ada kabar ya. Ada Bunda Wati. Siapa lagi di sana? Semua-semua yang ada di sana ya, di Jambi. Di Palembang ada Mbak Eli, ada Mang Akbar, Mang Putra Banten, Pauzan Irin, Rian, Ayu Kubari. Selamat malam semua-semua yang ada di Palembang. Di Jambi ada Mbak Julia, bareng teman-teman di sana ya. Di mana lagi? Di Lampung ya. Ada Bapak Sampan, Mbak Jarwo. Semua-semua ada yang ada di Lampung ya.
0: Oke.
3: Semua-semua aja.
0: Mudah-mudahan didengar semua ya dengan adik-adik yang ada disebutkan tadi, dak Cek Sisi?
3: Insya Allah dengar. Semoga kabar semuanya sehat.
0: Oke, lagu atau request yang bisa Cek Sisi ndak?
3: Lagunya lagu Yasaman.
0: Cek mana, Cek?
3: Lagu Yasaman.
0: Yasaman. Yasaman Iko, judul atau nama penyanyi?
3: Itu judulnya itu, Yasaman.
0: Yasaman Iko.
3: Dari Palembang.
0: Lagu khas Palembang ya. Oke, apa lagi nih, Cek Sisi? Di situ tidak ada mengalami di Palembang kondisinya sama Iko tadi, tidak diceritakan tadi tentang Iko, tidak kondisi yang masih kering, tidak?
3: Sebagian wilayah ada yang kekeringan. Tapi alhamdulillah kalau di sini aman-aman aja.
0: Oke.
3: Suara aku delay, bingung ya. Ya, kirimnya buat semua-semua aja, buat RRI, Perempat, dan seluruh RRI di Indonesia. Selamat hari ulang tahunnya.
0: Siap, terima kasih. Iya, terima kasih Cek Sisi.
3: Mbak yang siaran selamat bertugas ya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Cek Sisi, waalaikumsalam nih. Adik sanak tentunya Cek Sisi telah menghadiri di Belajis Mbak Berdendang nih. Kami salam sapa dulu untuk adik sanak yang ada di Lampung, kemudian juga Jambi, Sungai Liat dan Palembang nih adik sanak. Tentunya membersamai di Berdendang Belajar Sumba nih ya. Dan tentunya masih semangat malam hari Iko untuk mendengarkan sajian lagu-lagu daerah Nusantara nih. Kami sekali lagi menyapa dari adik sanak dari Lampung, Jambi, Sungai Liat, kemudian juga Palembang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Cik Inga si Sofi.
0: Halo, Inga Sofi, dengan siapa Iko?
4: Orang Bengkulu lah, orang Bengkulu Tengah tu, bayar pukul.
0: Siapa lah kodak, caknya familiar suara kok.

0: di saya kan sama Eli itu kan rutin.
1: Apa kabar nih Ayah Puput?
0: Alhamdulillah sehat. Kita baru perdana telepon satu bapak dan dago.
1: Biasanya berangdut dah.
0: Ya, bang pada sadom, pada satu tuh. Tapi kalau ya seniornya tuh Haryandika.
1: Aduh, nyu Haryandika sebelah kami nih lad. Ya Puput.
0: Oh, iya tapi.
1: Yo.
0: Aku masih lihat lagu tuh.
1: Ah, apa tuh kira-kira ya?
0: Lagu buku-buku Riko kan lagu.
1: Ah, ngikut-ngikut kayak Riko. Lagu muko-muko.
0: Aku udah lagu lebong.
1: Lagu lebong jadi juga. Jangan ngikut-ngikut. Caknya lala kompak nih ya. Ini kayak Dang Riko tadi. Kita muko-muko juga ya Puput.
0: Bengkulu ada request, Palembang ado, tuh Jambi ado.
1: Tidak usah lah lagi muko-muko tadi tuh lah Dang Riko. Masa ayo Puput juga muko-muko.
0: Ayo Puput lagu request, lagu lebong.
1: Apa kira-kira judul lagu lebong kok Dang Riko?
0: Judulnya banyak judulnya.
1: Apa kira-kira? Salah satu aja dak, kan pencet-pencet tuh juga dak.
0: Korban dunia maya judulnya.
1: Apa ya?
0: Korban dunia maya.
1: Wah, korban dunia. Korban dunia maya. Iko memang dari lebong ya?
0: Ada aku request tuh korban dunia maya tuh.
1: Ya Puput, boleh kami nanyo?
0: Versinya Tina, siapa tuh? Orang Lampung asli.
1: Oke. Ayo Puput, boleh kami nanyo kok? Hah? Boleh nanyo sikit dak?
0: Gak bisa aku tuh.
1: Sikit aja, kami nak nanyo. Ngapo niko milih judul lagu Korban Dunia Maya dengan segala judul yang ada lagu lebong kok?
0: Enggak, mau
1: dengar
0: aja.
1: Enggak
0: ada arti itu,
1: intinya
0: enggak ada.
1: Oh, enggak ada sejarah ya. Cuman mau minta itu aja gitu ya.
0: Karena cukup nanti kan mungkin ada orang telepon tuh lagu bakal itu kan. Nah, jadi Palembang ado, Bengkulu ado, tuh Jambi ado. Lampung aku, apa ya Pupung udah. Salamnya.
1: Oke. Okay. Ado lagi dak nak salam-salam deke. Siapa namanya kawan kami kok namanya Haryandika.
0: Kalau profesor yang tertuanya tuh
1: senior aku nih Andioni di sini nih.
0: Arpan Rahman yang tertua penyiar tuh.
1: Ado nih yang berdua tuh di sebelah kami nih.
0: Cantik bariri, baiknya Siti.
1: Oh lah tidur lah lelok lah tuh malam kok.
0: Diganteng baru tuh Bang Bajas, Bang Kamal.
1: Udah tidur kalau lah malam, lelok kalau tuh bertiga tuh.
0: Pertama sekali Bang
1: Siti tuh. Terima kasih Ayah Puput.
0: Yang di Riko, tanda pertama Dadam ya. Di Jambi ada Hamda Yusuf, ya ada Mudawati, ya ada Wak Udin, ya ada Mengajum, ya ada Senawan di situ ya. Akhirnya yang aku keruan tuh siapa?
1: Irma. Ayah Puput di Benteng enggak? Ayah Puput? Hah? Ayah Puput di Bengkulu Tengah?
0: Bengkulu Tengah?
1: Ayah Puput di Bengkulu Tengah tuh pernah hujan enggak kira-kiranya?
0: Enggak ada hujan sana.
1: Belum pernah sekalipun?
0: Enggak ada hujan karena Kabupaten Bengkulu Tengah itu kan Bengkulu Utara itu kan dekat sama Bengkulu Kota itu kan. Sama enggak hujannya kabut-kabut tebal kabut asap itulah.
1: Mudah-mudahan kita doakan segala dak. Iya. Tidak berkepanjangan.
0: Ya, pokoknya apa aja diturun oleh Allah tuh berkah semua. Yang di Lampung ada Setiawan, ada Mbak Jarwo, pokoknya di Makabintung tuh ada situasi sama Julia ya. Yang di Palembang tadi ada Tina Titi, ada Mbak Eli, ada Mbak Susi Akbar ya. Buat semua yang dapat terjual yang mendengar suara kita berdua, dapat salam dari yang pun salam sehat, salam sejahtera ya. Buat Mbak, selamat tugas, semoga terkabar selalu.
1: Terima kasih Ayah Puput.
0: Itu aja, terima kasih atas waktunya ya.
1: Iya, selamat malam Ayah Puput. Makasih yo udah terus stay mendengarkan RRI Pro.

0: 4 nih. Ayo Puput, apalagi khusus untuk belajar Sumba berdendang yo, ya Puput yo.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat malam ayo Puput. Selamat istirahat.
2: Iya, dengan Haya Puput tadi juga telah membersamai ke belajar Sumba berdendang nih. Kita angkat lagi telepon. Halo, selamat. Belum. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bapak? Ini saya dengan Inga Sofi.
1: Di Palembang.
2: Palembang. Oke, dengan siapa?
1: Akbar di Palembang.
2: Dengan siapa, Pak?
1: Akbar di Palembang.
2: Oke, kalau pria panggilannya
1: Pating Mamang jadi.
2: Mamang, Cak, Cek, Cek. Cek, Cek ikut dah.
1: Cek jadi juga, Cek Akbar boleh.
2: Cek Akbar ya. Oke. Ya. Cek Akbar, salam kenal dengan saya Inga Sopi nih di ya. Berdendang belajar Sumba nih.
1: Apa kabar di sana tuh?
2: Sehat. Di sini alhamdulillah sehat walafiat walaupun kering, terus ada juga kabar kena dikit lah namanya abu vulkanik. Cak mano di Palembang kabarnya, Cak Akbar?
1: Di sini enggak, tapi abu itu enggak ada.
2: Tapi oh enggak ada, alhamdulillah ada. Tapi masih kering juga situ, dak, Cek?
1: Ya kering juga nih, sawahnya kering. Ini kan pertanian sawah di sini padi. Kalau enggak bantuan pompa air itu mungkin enggak panen.
2: Gitu. Oh, ada juga lah mulai di ini kan distribusi, dak, Cek?
1: Iya, ada bantuan itu kan kita beli pompa air.
2: Mandiri itu, dak, Cek?
1: Mandiri itu enggak ada bantuan dari pemerintah belum ada.
2: Oke. Kita doakan Pak pemerintah bisa mendengar ya, bisa membantu masyarakat di situ ya yang terkena dampak kekeringan, dak, Cek?
1: Iya, iya.
2: Oke, Cek Akbar, apa yang bisa titip-titip salam di keluarga, kerabat kerja, atau yang keluarga-keluarga yang ada di 5 provinsi kok?
1: Mendengar 5 ini tadi, siapa yang terakhirnya?
2: Ayah Puput, nih, Cek Akbar dari Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu nih.
1: Ya, itu Ayah Puput, ayah salam kenal dari Akbar. Sudah ada Riko tadi kan, Riko kan. Riko, sudah tuh ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi kan?
2: Iya, ada Cek Sisi
1: Abdullah, sudah ada Adi Caraka gitu kan, di Jambi. Ada Mang Iwan Setiawan, ya. Sudah tuh Rika Jambi juga, ada Pak Komang Udin, Pak Wati juga. Ada Julis juga di Jambi kan, dan kawan-kawannya sudah tuh ada di Palembang, ada Sisi. Ada Cik Eli Gandu, Ayah Kebari juga kan, ada Ian Sudirman, Cik Aswin dan Cik Asmi, Baugan juga kan, Adi Pitung juga. Kalau di Lampung ada aku Abang Tampan, Aldo, Mbak Jarwo, dan kawan-kawan juga di Bangka Bali itu ada Mbak Yulia dan Mbak Jarwo, Mbak Sakamura. Itu aja dulu, itu Mbak ya.
2: Oke, Cek Akbar, makasih ya udah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tentunya selamat istirahat ya, Cek Akbar ya.
1: Ya untuk Mbak.
2: Nah, minta lagu apa ini kira-kira?
1: Salam sehat.
2: Salam sehat, terima kasih Cek Akbar. Iya.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
2: Makasih banyak nih Cek Akbar.
1: Kalau balik hati-hati.
2: Terima kasih sekali lagi. Cek Akbar, oh udah putus nih. Oke. Adik sanak segalo, tentunya barusan Cek Akbar sudah masuk dari Palembang nih. Banyak banget nih yang masuk ini di belajar semua berdendang. Oke, kita tahan dulu untuk publis lagu. 1, 2, 3. Oh, belum masuk. Oke, adik sanak, tentunya segalonya di belajar semua berdendang ini. Kami kembali menyapa adik sanak yang ada di Lampung, Jambi, kemudian Sungai Liat.

안녕. Buat juga adik sanak yang di RRI yang sudah hampir terus berjibaku untuk mengemas rangkaian-rangkaian kegiatan hari menjelang hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 yang nanti puncaknya di tanggal 11 September 2026. Udah lama lagi dari sana yo. Nah, tentunya rangkaian yang tadi pagi ataupun tepatnya hari iko ada rangkaian kegiatan cerdas tangkas berpikir cabang olahraga domino. Nah, iko tapi di internal. Besok badminton. Kemudian juga besoknya lagi ada lomba karaoke sambungan. Dan puncaknya di hari radio nanti di hari Jumat, tepatnya di 11 September 2026. Tentunya di sana segala panitia kami ucapkan tetap semangat ya untuk mengemas segala rangkaian kegiatan-kegiatannya, jangan kenal lelah. Dan juga adik sanak segala yang ada di RRI Bengkulu juga mari kita turut memeriahkan rangkaian kegiatan-kegiatan yang untuk kita segala-galanya, untuk kebersamaan yang memang rangkaian ini menjadi salah satu bentuk ya di sana untuk membersamai solidaritas kita segala yang ada di RRI Bengkulu. Masih bersama kami berdendang di Belajar Sumba, kira-kira ada lagi gak yang masuk ya, biar sekaligus. Kita nantikan dengan adik sanak segala yang nanti tetap stay di 0736732994 atau di 0811781654.

0: 24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Gedang maju gudang sebi.
5: Ya baik, sobat budaya, kembali Anda bersama Perumpat RRI Sungai Liat dan Anda bersama saya Wanda Sonalham. Dan baiklah, kali ini kita di Bubble Nauli ya. Kira-kira datang nggak nih ya? Iya. Kalaupun gak datang, tentu saya akan hadirkan lagu-lagu ya Batak ya, lagu-lagu Bubble Nauli yang biasa dihadirkan. Nah, untuk Anda sobat budaya, ya pastikan jangan kemana-mana nih, tetap di Perumpat RRI.

Ora samat bengin madiamu penengani Babel Nauli, jumpa musita di acara program Babel Nauli di perempat 103,CFM dot penyiar muna pita berus temorang mandongan yang musidakan penengani Babel Nauli satu pukul 22 di perenginan. Jadi nakin nga dibuka do lagu-lagu Sian Tapanuli Utara. Jadi buat do kamar muna sudah ka penangani Babel Nauli. Saya angket mamu sudah ka penangani Babel Nauli di bagasan Hai Pason, di bagasan Lasni Rohana. Sonari na lagi di dalam perjalanan sambil menyetir. Semoga hati-hati dalam perjalanan. Nah, sonari na lagi beristirahat. Selamat borongin ma di amu. Saya angket ma sudah saya santai-santai. Terus boy membagi lagu-lagu nau putaron sian meja tugas nami. Jadi dia mau nakei pendengarin Babel Nauli. Topik tadi berenginan mengenai keadaan yang terjadi di Indonesia, yaitu aka godang ka namasa aka bencana alam. Nah, sonarina lagi terjadi gunung meletus. Mudah-mudahan saya ngiat ma sudah akan masa di Portibion. Saya salpu mai ba Roma kana na denggan. Jadi sambil pai mau nak penangan di Babel Nauli na di Borginon, tapi ke lagu-lagu Sian Tapanuli Utara.

0: Borngin, Bubble Nauli.
1: Horas,
0: sahabat Borngin, dengan siapa nih?
1: Putra Sambas.
0: Putra Sambas, apa kabar bang?
1: Alhamdulillah, tante apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Jadi, cuman ini, apakah sudah mengalami kering air saat ini?
1: Udah, tapi di sini untung ada kolong.
0: Oh, ada kawah.
1: Kawah dua, ya, kiri kanan jalan, jadi tempat mandi, tempat orang ambil air itu lah.
0: Oh, syukurlah. Jadi tidak terlalu mengalami kesusahan dalam menghadapi air yang musim kekeringan nih.
1: Atau warga-warga situ tiap pagi sore yang mesti mandi di situ lah.
0: Yang penting apa ada air lah sekarang nih.
1: Yang penting ada air. Kalau nyebur ke kali.
0: Itulah yang nyebur ke kali ini yang susah. Makanya sekarang apalagi apa namanya itu ibu-ibu kan yang sekarang menghadapi kan air mulai mengering nih, agak-agak pusing lah mak-mak di rumah nih sekarang nih kan. Jadi kirim-kirimkan salam ke siapa nih?
1: Request lagu dulu ya.
0: Boleh.
1: Lagunya Inang Edi Siletonga.
0: Inang Edi Siletonga.
1: Ya.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam
0: buat semua para pendengar Bubble Nauli.
1: Buat semua pendengar Bubble Nauli.
0: Ngomong-ngomong, Mbak, abang lah.
1: Barat sampai ke timur.
0: Abang lah pernah lom jalan-jalan ke Sumatera Utara.
1: Belum.
0: Kira-kira abang tahu dah pariwisata yang ada di Sumatera Utara yang abang tahu bayi, yang sering abang dengar, yang sering abang tonton di TV.
1: Danau Toba.
0: Oh, Danau Toba. Tapi belum pernah ke sana, nak?
1: Belum.
0: Kira-kira kalau misalnya ada rezeki, bolehlah kita main ke sana. Jadi kalau misalnya abang nak ke Sumatera Utara, kira-kira selain ke Danau Toba, abang nak kemana nih? Misal dikasih rezeki?
1: Paling ke Danau Toba lah.
0: Oke. Jadi mungkin Danau Toba nih sedikit tapi ya familiar lah terdengar ya, bahwa itu misalnya itu salah satu pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Betul. Oke. Agi ada tidak bang yang dikirim salam nih?
1: Ya buat semua lah dari A sampai Z yang bentuk habis.
0: Oke, siap.
1: Penyiarnya semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Moliate dalam bahasa Bataknya karena sudah ikut bergabung.
1: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam abang. Moliate ya, Horas. Tangan maju itu penelponan masuk di Borginon. Ora Samad Borngin, Bubble Nauli. Halo, Samad Borngin, Bubble Nauli. Oke, Molo nengkut bergabung di Borginon. Boima dicoba di telepon di 0812-1304-0 Makin Bang Putra Sambas mendokon bahwa salah satu wisata yang familiar dibuat Abang Putra Sambas itu adalah Danau Toba. Betul sekali. Danau Toba merupakan salah satu pariwisata yang sangat terkenal di daerah Sumatera Utara. Horas, Samad Borngin, Bubble Nauli. Halo, Samad Borngin, Bubble Nauli.
2: Halo,
0: dengan siapa nih?
2: Yodi
0: Abdi lah. Apa kabar bang?
2: Sehat,
0: syukurlah. Sehat, yang penting sehat. Lade belum datang hujan nih.
2: Hujan belum.

0: belum deh.
1: Belum. Ah, mudah-mudahanlah cepatlah datang minggu-minggu nih, ya. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga
0: sama-sama semoga diturunkan hujan, kan?
1: Amin, amin ya Tuhan, turunkanlah hujanmu, nikmat nikmat hujanmu yang kami rindukan.
0: Apa? Di daerah Sungalian.
1: Ah, daerah Sungalian lah mulai mengering, termasuk dekat.
0: Aman.
1: Oh, kalau di sana aman lagi,
0: itu aja aman.
1: Oh, di sini kalau kulihat sekarang lah ibarat telah menipis, pis. Mana ibarat air pun kalau dari pam kita mulai keroh lah. Lah dak jernih lagi, lah dak tersedot lagi yang bersih ya.
0: Bang sumur do.
1: Apa ya?
0: Bang sumur banyak kami.
1: Oh, syukur alhamdulillah, mencintu banget lah kami punya rezeki kayak abang. Bagi-bagilah kayak kami bang rezeki air tuh bang.
0: Jangan kemuliaan
1: ini. Oh, itulah apa dak bikin aliran bang, suruh jadi mengalir ke sini bay bang, bilang yo alirkan cepemen, alirkan ke Sungai Liat, bantu tolong lah kami di Sungai Liat nih.
0: Bantu sumur.
1: Nggak sampai tahu jadi pacak di pade kan, yo air mengalirlah ke sini, carilah jalur. Oh, itulah mudah-mudahanlah Tuhan mau mendengarkan doa-doa para hambanya yang tulus berdoa gitu ya.
0: Berdoa semua kan pasti kabulnya.
1: Oh, itulah terkadang kalau misalnya mungkin kata yang di atas sabar, yang mau sabar gitu kan. Ku nak nengok sebatas mana kemampuan kesabaran nikah dalam menghadapi kekeringan nih kan.
0: Nah,
1: mudah-mudahan janganlah diperpanjang ya Tuhan. Itulah kalau paca ibaratnya misalnya mungkin kita saat ini kita diingatkan, itulah jangan buang sampah sembarangan. Nah, kelak melaku turunkan hujan, lah ikatlah pening puli banjir, apa pening puli lah. Memang lah manusia gitu kita
0: ini. Apa ini susah.
1: Jadi
0: hujan banjir.
1: Bener lah.
0: Panas. Kering
1: air. Kering air ya mana? Ada kebakaran hutan uli ya kan? Kadang-kadang macam mana lah? Kadang sampai cipta nih, dak gerem kayak kita manusia nih. Oh. Lah dikasih pepohonan supaya ibaratnya membantu mengalirkan air ya kan? Membantu kita manusia nih kan?
0: Nah,
1: macam mana lah kita nih? Mudah-mudahan lah. Ada perubahan kita nih manusia nih ke arah yang lebih baik kan? Bener tak ge? Jangan ibarat kata orang jangan terlalu serakai gak kan? Pakai secukupnya saja ya kan? Malam-malam nih kita berceramah berdua. Oke. Kira-kira nih om, men kalau dipikir-pikir rame dah. Oh, apa nih Tuhan ngasih? Dari ngasih hujan nih om.
0: Kira-kira Oktober itu hujan mungkin.
1: Oh, mudah-mudahan lah sesuai dengan prediksi prediksi abang nih ha.
0: Peramalanku Oktober hujan.
1: Oh, mudah-mudahan lah bang. Asa nengok lah gelap-gelap kok misal lah gelap-gelap. Ya Tuhan, udah lagi hujan ya Tuhan. Rupa tak jadi hujan lah sudahlah.
0: Karena ada hujan ya po. Ini angin tu deras. Angin tu kencang kan?
1: Au.
0: Jadi tak hujan yo.
1: Oh, macam tu kalau angin kencang walaupun gelap dah hujan
0: Dah hujan kan yang kalau ponari itu kan dia yang angin tu.
1: Oh, yang macam dia tu.
0: Tu lah. Angin tu dah kuat lagi. Dah hujan tu.
1: Oh, macam tu.
0: Awang.
1: Nyakitnya diri ni tahu ibarat hanya ibarat kalau gelap lah petanda nak datang hujan kan.
0: Kadang-kadang tu nanti hujan udah. Tapi pasir angin deras. Angin tu. Jadi ponari itu kan anyun.
1: Itulah kataku. Kira-kira daerah mana lah hujan sekarang nih, lo lah dalam kabar di daerah Indonesia nih lah hujan.
0: Daerah Indonesia nih mungkin lah dulu hujan. Daerah Indonesia nih.
1: Daerah mana?
0: Tapi kalau daerah Bangka ini lumah ada hujan.
1: Oh, lumah deh. Kalau di luar Pulau Bangka ini ada lah, kira-kira yo.
0: mungkin lah loh. Tapi yang kemudian ada orang kuning yang di radio Prima itu lagi panas terus.
1: Lagi panas terus, oh. Apalagi sekarang nih gunung kita ini lah satu persatu mulai mengeluarkan lava magma kan dengan letusan-letusan ya kan. Lemagi abu vulkanik kan.
0: Gunung apa yang meledak?
1: Gunung Krakatau.
0: Anak Gunung Krakatau.
1: Anak Gunung Krakatau. Tapi rata-rata banyak juga sih yang ibarat kalau dilihat dari media sosial tuh gunung-gunung mulai aktif tuh karena memang kan mungkin karena ada getaran juga di bawah bumi ini kan karena kita kan punya punya tiga lempeng aktif kan. Nah. Jadi ada terjadi gesekan ya kan, makanya menyebabkan gunung-gunung api itu aktif kan. Kata orang tidak sudah-sudah lah pokok kita nih menghadapi anu nih, oh, menghadapi cobaan nih, oh, barulah ngadepin hutan bakar terbakar lah, gunung puli lah. Mudah-mudahan lah badai cepat berlalu.
0: Bisa lagu ya?
1: Loh, lagu apa ya bang?
0: Cinta jarak jauh.
1: Cinta jarak jauh, oke. Okay. Cinta jarak jauh. Ketahu lagu ini dari mana nih? Sering dengar lah?
0: Sering.
1: Oh, sering dengar. Apa pernah mengalami ceritanya cinta jarak jauh nih? Makanya nak diputarkan nih. Siapa tahu ada kisah di balik ini kan? Nya nak dengar lah, saya. Ah. Bang, abang lah pernah lom jalan-jalan ke Sumatera Utara?
0: Tak seger lah gue.
1: Oh segera gue, au.
0: Ramadan.
1: Au. Bang, lo pernah lo pergi ke Sumatera Utara?
0: Belum pernah.
1: Oh, abang tahu tak pariwisata yang terkenal di sana apa?
0: Tak tahu.
1: Tak tahu. Oh, siapa tahu abang tahu kan? Ya. Ibaratnya yang pernah abang dengar kan?
0: Tak tahu.
1: Okay. Jadi kirim salam ke siapa nih bang?
0: Salam-salam ini buat semua dengar perempuan nih lho.
1: Oke, siap-siap. Pas siap.
0: Buat yang baca semoga sehat selalu.
1: Amin. Halo. Oke, terima kasih ya Bang Ganteng. Jadi di pendengar di Babel Noli, mulai ikut bergabung di perginan. Coba bergabung di 08122, sada tolu sada pak sada kosong tolu sia. Sambil pai mana ke pendengar di Babel Noli, ikut bergabung di perginan. TBG lagu nakini pangidop, Abang Putra Sambas Inang, Sian Edi Cilitonga mengikut muse cinta jarak jauh. Oh sebelumnya tangkat maju penelpon nak masuk di perginan. Orang selamat borgin Babel Noli.
2: Halo, selamat malam Bang Doni.
1: Dengan Bapak siapa nih? Pak Karyan, apa kabar Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Macam mana keadaan BTN Airway? Apakah aman-aman terkendali masalah air ini?
2: Waduh, alam mulai sulit lah.
1: Astaga.
2: Mulai sulit. Kadang-kadang kalau kami ini kan sumur ya. Sumur ini bersama, jadi tengah-tengah malam lah giliran lah atau nyedot atau tapi kalau siang kan lah nolah ramai.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau malam masih bisa lah ngambil dua drum, tiga drum untuk nampung itu. Jadi mulai sulit lah kan, biasanya kan tidak perlu.
1: Hanya
2: siang cukup.
1: Oke, okay, benar-benar.
2: Lah malam-malam jam 12, jam 1, jam 2.
1: Jadi begadang ria lah Pak O, demi air nih O. Wih, kami sami lah Pak, kami juga macam itu Pak. Terkadang nak nyedot anak malam Pak, karena kalau lah siang bukan, walaupun kami sumur bor sih, cuman kedalaman 20 meter. Jadi air itu tidak, mesin itu sudah tidak mampu lagi dia menyedot walaupun di kedalaman 20 meter.
2: Oh iyalah, lah cukup dalam lah sebenarnya sih.
1: Cuman air
2: itu,
1: ada deh.
2: Itu juga. Di tempat kita tuh masih anu rendah kan kira sebenarnya.
1: Oh bener lah, cuman itulah lah mulai susah ada nyedot air. Jadi kan nyedot atau pompa itu kan kesian kadang kan, nanti takut rusak panas kan. Jadi nak nyedot itu pak, kalau dah misalnya jam-jam 10 malam cuman ya, kan terus kasih jeda lagi kelak kira-kira bangun ku tidur kelak jam 4 pagi nyedot lagi, lumayan dapat pak sehari. Tak macam tu, tak diakal macam tu, pening kepala siang, tak apel atas sedot, tak kesian kadang kat mesin.
2: Masalah panas kita lah cukup lama lah.
1: Oh benar.
2: Ada lama setengah tahun.
1: Oh,
2: sekitar 5 bulan 6 bulan lah kan.
1: Oh itulah ya. Padahal
2: jadi kalau kita berbangga di mana posisi mana ye lah kesulitan lah mata lahir nah.
1: Oh benar lah pak, padahal berdoa sih minta tolong ke Tuhan kiranya mengeluarkan rahmat yang luar biasa, kasihlah hujan menyelamatkan sumur kami kan.
2: Berdoa tu macam ni, belum tentu kita dikabul, tapi kita selalu lah berusaha.
1: Siap.
2: Kita selalu manusia tu kan.
1: Siap. Makanya
2: mudah-mudahan secepatlah kita dikasih deh.
1: Mungkin lah, atau mungkin Tuhan kasih teguran kayak kita ya kan.
2: Benar.
1: Karena ibaratnya ulah kita juga ya kan.
2: Yeah.
1: Kadang sampai cipta pun agak kesel lihat kita gitu kan. Manusia ini dikasih kenikmatan, malah lupa, malah tidak menjaga. Dikasih ibaratnya yang enak-enak, malah nak minta lagi yang lebih, cemtu kan kata orang tuh kan. Aduh ya. Makanya mudah-mudahan lah Tuhan ibaratnya mau mendengarkan doa kita yang masih yang berharap lebih gitu kan. Itulah makanya sekarang nih yang dilema mak-mak rumah tangga nih air lah sebenarnya. Karena kan kalau air itu kan ibaratnya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga kan. Mendak ada air dak bisa ngapain lah, masak dak paca, nyuci dak paca kan.
2: Tapi kalau bisa itu kan memang senang banyak pakai air. Tapi kalau macam bapak kan kakek ya nenek lagi ya tinggal orang gue ya,
1: dah
2: begitulah pak pakai air.
1: Aw bener lah.
2: Cuman kan enak lah barang air tuh tiap hari ya.
1: Aw bener lah barang butuh tiap hari untuk yang lo kalian nyuci kan.
2: Aw
1: untuk masak kadang-kadang kan. Bapak pakai air itu untuk masak enggak pak? Bapak pakai air sumur tuh untuk masak dak kadang-kadang ah?
2: Masak lah.
1: Oh, ada kan orang ibaratnya karena air itu misalnya ini dak cocok gitu kan. Apa yang beli kadang kan ibaratnya air itu. Tapi bapak ibaratnya jernih lah oh, air di situ ah, air perigi ya.
2: Jernih lah.
1: Kadang kan ada pak perigi itu keruh air apa?
2: Dak lah kalau kami sih dak. Barang sumur kami kan BTN kan agak bukit. Jadi kalau dia nolak kero-kero tu bahwa berarti dia agak ember tak agak datar mungkin atau tak jauh dari TI orang itu memang pengaruh lah becek-becek tu.
1: Ada pengaruh juga ah?
2: Pengaruh.
1: Kukira ibarat tak pengaruh karena ini yo. Tapi kan mungkin aliran air tu mungkin pak. Karena ji mengalir tuh, tidak karena tekene ibarat tekene ke lumpur, jadi dia keruh gitu.
2: Sebab kedalaman TI itu sampai 35 meter kan?
1: Adalah ibarat.
2: Sumur kita paling belasan, kan? Jadi sumur kita itu masih di atas sana itulah.
1: Bener pak, bener. Adalah ibarat dampak ke kalau misal ada TI yang ada di sekitar kita ni. Kalau sekarang agi ada apa? Apa sudah ada lagi?
2: Tidak ada lagi
1: syukurlah paling tidak jadi air pacak jernih sekarang ni, jadi tidak susah. Makanya ini. Tapi
2: sekarang ni orang lah banyak beli ayam tu kan. 1000 liter itu kan lah 150 ribu.
1: Berapa pak? 105 ribu?
2: 150 ribu, 1000 liter lah.
1: Mati mahal loh sekarang.
2: Tapi kalau keluarga sedikit kan pakai lah 3 hari. Tapi kalau keluarga lah ramai tak cukup.
1: Bener lah. Macam kayak kami ini sekarang lah anak-anak lah diajar untuk mengirit-ngirit pakai air.
2: Perlu lah kalau pengiritan tuh kita ajar.
1: Bener lah kalau Kalau tidak cap kapan lagi kita tidak bisa bertahan, kita tidak tahu kapan tidak datang hujan lagi, Pak.
2: Oh. Apa lagi jajan-jajan biasanya 20.000 satu hari itu turunkan lah, bisa 15.000
1: Bener lah. Mas sekarang nih.
2: Jangan didiasakan pemborosan.
1: Bener lah, Pak.
2: Nih kalau ngedidik anak-anak itu kan dari kecil, kalau lah dewasa kan lah ngelawan pula deh.
1: Bener lah. Karena memang kalau lah masa-masa masuk remaja macam itu tuh, fase-fase untuk melawan, mulai melawan orang tua gitu, mulai kata orang tidak dengar macam itu kan.
2: Jadi kalau nak ngedidik budak kan dari kecil lah, dari baru dasar sekolah dasar lah, SD lah.
1: Bener.
2: Kita.
1: Ya.
2: Apa tema gitu?
1: Tema kita tentang pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Jadi ku nanya ke Abang Putra Sambas yang ikut tadi kan. Bang, Abang pernah ke Sumatera Utara enggak? Kataku. Enggak, tapi Abang tahu ada di situ Danau Toba, kata dia. Berarti Abang nih pernah dengar berarti kan berita. Nanya ke Abang apa tadi tuh? Lupa aku Abang siapa namanya. Abang Yogi. Nanya Abang tahu anak pernah ke Sumatera Utara enggak? Enggak. Abang tahu enggak ada pariwisata? Enggak tahu, tadi kan. Jadi nak mengulik-ngulik tentang pariwisata yang ada di Sumatera Utara, ya kan? Karena kan banyak yang benar yang bagus kan. Apalagi sebentar lagi nih nak bulan Desember. Pasti ada liburan yang nak pulang kampung, udah kan?
2: Ramai tuh.
1: Siapa tahu kan, siapa tahu kira-kira yang dengar topik ini, kami lagi ke sini, kalau kami lagi ke Sumatera Utara, siapa tahu kan? Sedikit banyak kan membuka wacana untuk liburan. Walaupun lagi jauh, lagi 3 bulan lagi. Bapak pernah ke Sumatera Utara, Pak?
2: Pernah sekali, cuman tidak sempat perjalanan luas di Medan. Hanya Jakarta, Bandara Medan, terus ke terminal, langsung ke Sawit Medan, antara Medan dan Aceh.
1: Perbatasan berarti ya.
2: Jadi ke situ. Hanya tahu terminal Ampas Medan.
1: Oke.
2: Udah itulah di situlah dijemput ke mobil pekerja.
1: Iya. Sempat di sana berapa lama Bapak bekerja?
2: Sebulan lebih, sebulan setengah lah.
1: Kok sebentar berarti itu, Pak?
2: Iya, kami kan proyek kan giliran regu-regu.
1: Gitu. Habis itu enggak balik lagi gitu ya, cuma sekali gitu ya.
2: Iya. Ya, tergantung perintah atasan lah, kalau memang lagi ada belum selesai, perintah lagi macam itu, pergi lagi.
1: Tapi biasa itu misalnya ada enggak duit lebih, Pak, kalau pergi-pergi ke situ tuh? Menjauh-jauh.
2: Jelas dong ada.
1: Aku kira cuma ibaratnya karena dikasih sami juga tetap bekerja gitu kan, tidak sami gitu kan, hanya ongkos bayar ditanggung, siapa tahu kan?
2: Ongkos sih tetap ditanggung, cuman masalah konsumsi ya tiga kali sehari, pagi, siang, malam itu ditanggung, makan dan minum itu ditanggung.
1: Syukurlah, jangan dak kita disuruh pegawai jauh-jauh rupiah. Gaji tetap sama lah, padahal kita dewek beli makan kan, ongkos kita
2: nanggung. Adalah. Itu kalau lo meninggal itu si licet lo tahu lah. Itu kan termasuk kawanku, kalau dia nak pergi atau tanya, sehat tak lagi kataku. Ada apa yang bangga sih deh. Kita nak kejauh di mana? Ke Kundur lah misal. Siap tak sih deh, sehat lah. Gitu.
1: Pernah ke Kundur?
2: Pernah lah.
1: Cuma nih, Kundur tuh menurut Bapak?
2: Hah?
1: Kundur tuh menurut Bapak macam mana? Perjalanannya tuh berapa kali baru nyampe ke Kundur tuh?
2: Iya.
1: Dari sini kalau naik pesawat?
2: Lewat udara pesawat.
1: Oke, habis itu?
2: Jakarta, Batam.
1: Batam.
2: Batam mendarat.
1: Mendarat.
2: Mendarat terus ke penginapan di kota Nagoya. Misal jam 2-nya nyampe, kami kan belum bisa langsung. Masih nginap itu.
1: Nginap. Oke.
2: Di kota
1: Nagoya.
2: Pagi-pagi jam 9 baru berangkat pula lagi nyebrang ke ini.
1: Naik kapal.
2: Dari Karimun.
1: Naik kapal.
2: Kapal feri.
1: Wow, rame deh tuh, nyemperang ah.
2: Sekitar 2 jam lebih lah.
1: 2 jam. Besar berarti ya kapal itu, ha?
2: Oh ya besar lah.
1: Memang berarti jauh bener misalnya ke situ, ha?
2: Jauh lah. Kan berarti... Jakarta Batam itu kan sejam lebih.
1: Allah, nak benar-benar penuh perjuangan lah nak ke Kundur tuh, ha?
2: Oh iyalah benar. Ya terutama sekali sibuk lah. Cuman kalau kita sendiri urusan masing-masing kan paling-paling ngerensel kan. Pakaian. Kalau makan dan minum itu kita di penginapan itu kan lah ditanggung adik dananya. Adik atasan kita di situ tuh.
1: Tapi
2: pokoknya
1: banyak
2: kita termak daerah salah situ tuh.
1: Tapi itulah di sana itu sepi kok rasanya di Kundur tuh.
2: Ya sepi lah, namanya pulau.
1: Di situ
2: cuman ada lah, bisa kalau libur kita main ke ini, ke Tanjung Batu, ke ini pulau lain. Ke pulau lain, cuman di situ kan tersupport kan silih berganti ada terus nggak putus-putus.
1: Itu tuh ada tidak sekolah-sekolah
2: anak
1: tidak deh, jadi cuman ibaratnya hanya tempat untuk para pekerja bayi di situ.
2: Jadi untuk pekerja, untuk pejabat ada itu.
1: Tidak, maksudku tidak ada misal anak-anak di situ sekolah, misalnya
2: ada
1: TK atau SD.
2: Ada situ sih.
1: Ada, kukira maksudku tuh ibaratnya pulau hanya untuk ambil timo bae kan, enggak ada kehidupan maksudku tuh.
2: Ada lah, ada kita di sini. Pulau enggak begitu luas. Kecil. Ada juga lah kampung-kampung di situ tuh.
1: Ada tuko tapi yo, tuko-tuko rumah makan.
2: Ada.
1: Ini aku kira, aku mikir ada pasar tapi situ, ha.
2: Hah?
1: Pasar.
2: Ande pasar sayur, ande pasar sayur mayur, ande.
1: Nyaku kira tuh pulau.
2: Ya memang pulau sih.
1: Maksudku tidak ada kehidupan.
2: Ande.
1: Ande ya. Ikan atau ikan dari mana ngambil ya? Kayak sayur-sayur ya? Mungkin.
2: Itu ikan tuh kan dari pulau-pulau. Nelayan pulau-pulau itu kan ngantarnya ke situ. Komplek itu kan luas lah.
1: Mahal tak dulu waktu pas bapak ditugaskan ke situ? Bapak sampai survei-survei tak ke misalnya ke pasar-pasar? Tak, cuma nanya kerja atau bayi.
2: Ada lah kalau libur sih ada lah sempat lah nanya. Memang mahal sih.
1: Mahal loh.
2: Mahal. Cuman kalau ayam ikan tu lah dia no lah 3 hari 4 hari.
1: Wow, dah sekeragi berarti ya?
2: Tak lah. Tapi entahlah kalau sekarang mungkin adalah yang baru-baru.
1: Bapak tahun ke sana tahun berapa ya kemarin?
2: 2008.
1: Mungkinlah adalah kemajuan lah, karena lah 8 tahun lah ini kan ibaratnya 18 tahun lah, berarti bapak dah ke sana lagi ya.
2: Pokoklah belasan tahun.
1: Berarti adalah perkembangan lah sekarang kan. Karena kan asa orang nak ditempatkan ke Kundur tuh lah stres dulu mikir kan, lah sedih mikir, karena berpikir
2: cuman cuman di sana itu tak lame-lame sebulan lebih. Tapi kalau kita makan soal makan tuh kan kita tidak mau tahu, kita kan disiapin dari orang-orang mes
1: tuh. Ya segera macam tuh pak, tak pening kepala, pulang tinggal makan istirahat, paling hanya nyuci baju dewek-dewek kan.
2: Tidak, baju kita cuci orang lah.
1: Masa ke?
2: Alim mes yang itu karena di mes. Itu kan pegawai timah juga.
1: Seger ge, macam tuh ibaratnya kita hanya kerja bayi, anak tenaga bayi.
2: Kalau uang rokok kan sebelum berangkat tuh kan lah dikasih dari perkantoran PT Timah di sini tuh. Lah ngantong duit lah. Kalau lo ngantong duit lo berangkat kami.
1: Nggak lah, kelak mena untuk bertahan hidup sama merokok macam mana kan? Untuk jajan nih baru nak makan kue kan?
2: Terutama sekali nak beli oleh-oleh.
1: Bener lah, bener. Setuju. Emang di situ emang ada oleh-oleh apa gitu pak? Hah? Biasanya oleh-oleh apa kita dari Kundur?
2: Ya banyak lah, sejenis.
1: Apa?
2: Sejenis mainan anak-anak. Pertama sekali kalau bawang putih kita kan di sini langka.
1: Bawang putih?
2: Waktu itu di 2008 itu kan masih susah-susah bawang putih. Di sana itu kan tinggi Rupiati, 4.000 paling tinggi per kilo. Makanya kawan-kawan lah sempat membawa 5 kilo di kok kantong.
1: Wow. Boleh-boleh lah para bapak-bapak ni, oh. Maksudku nak bawa oleh-oleh bawang. Biasanya kan jarang-jarang ada nak bapak-bapak nak bawa.
2: Lah, itu kan repot tu. Satu kali kan paling satu tahun paling-paling 3 kali 4 kali. Jadi bawa lah oleh-oleh.
1: Oh, itulah kadang-kadang kan ada lah beberapa ibarat para bapak-bapak ni jarang nak bawa oleh-oleh kan.
2: Jadi kalau kita nak cari dibagi-bagi tu, kita dah tahan boleh, tak boleh kita 20 kilo langsung.
1: Oh, awek, lu teki nganggung lah.
2: Oh, jadi 5 kilo tu kan itu hanya sekadar oleh-oleh.
1: Oh, aw. Benar. Berarti dulu memang zaman tahun 2008 itu bawang putih itu agak susah berarti ya, tahun pertama itu ha. Baru tahu saya ceritanya. Jadi minimal kan tahu gitu kan.
2: Kalau lah banyak-banyak disangka petugas kan kita
1: nak berjual.
2: Bisnis.
1: Oh, padahal orang tuh tidak nyangka. Orang tuh pasti masa ge di sana ndak ada bawang putih atau nue-nue lah kan ngangkut mungkin ha. Mungkin.
2: Jadi, jawaban kata ini masa di sana di Bangka dan di Jawa pun. Ya kalau memang ada tak mungkin bawa banyak yang gini kataku. gitu. Oh iyalah Pak kata ini.
1: Oh, kadang-kadang kan orang kan lucu Pak. Kalau misalnya bawa oleh-oleh misalnya kayak coklat ada masalah. Ini kan bawang putih. Ngapelah bapak-bapak bawa bawang putih kan mungkin menurut orang kan memikirkan. Kok ngapain dak yang lain tentu kan? Benar. Ku baru tahu lah cerita bapak nih.
2: Kalau di Medan tuh, mantap juga di sana tuh. Ikan lele, kalau lele di sini kan paling-paling kilo gitu susah nyari. Kalau di sana itu 5 kilo 6 kilo keberatan satu ekor tuh.
1: Memang betul. Di sinilah susah nyari lele sekarang Pak.
2: Memang labis hutan air asli itu kan labis.
1: Oh, itulah memang agak misalnya kayak miris bener rasanya kadang-kadang Tapi macam mana lah. Nak cemtulah keadaan sekarang kan.
2: Masalah gawe orang ramai, orang banyak kan.
1: Oh, bener lah.
2: Itu sulit lah ngatur orang banyak, orang ramai ne.
1: Oh, bener lah. Memang rambut sama hitam, hati siapa yang tahu kan. Kadang-kadang kita pengen macam ini rupi orang lain pula dari apa yang kita pikirkan kan.
2: Hati kita kan beda-beda.
1: Oh, bener. Setuju Pak, setuju.
2: Lagu
1: apa? Okay, lagu apa?
2: Yuk Marpaung lah, lama udah denger lah.
1: Kamar 13, kamar 10 tolu.
2: Kamar 10 tolu.
1: Oke, siap komandan. Salam-salam.
2: Semoga terhibur lah dengan lagu itu.
1: Oh, salam-salam ah.
2: Salam-salam. Lama-lama, tidak ngeliat si turus, usul si turus.
1: Sehat kok dia?
2: Ada lah, anggik baru-baru aku ngeliat sambil lewat. Oh lah, iya tuh, sehat lah katanya. Marasi, Sampu Bolon. Pak Kaleng kita lagi ade lagi sehat lah deh.
1: Ku kira jarang ketemu ah. Padahal. Jarang ketemu ah.
2: Terus siapa lagi? Parapat.
1: Parapat.
2: Perdede.
1: Perdede. Ade lagi ade Perdede.
2: Ade di mantap di BTN ade kebun sawit pinggir jalan lah.
1: Memang betul. Tahu gak bapak ni
2: oh? Oh kan itu barang tempat lewat ke pasar.
1: Lah
2: bagus lah dekat berhasil lah tuh.
1: Mendirawat bener-bener kan. Betul.
2: Nah, tahu.
1: Oke, makasih Bapak.
2: Lalu bergabung. Ayo, salam Cik Julia ya.
1: Oke, siap Pak. Siap. Cik
2: Putra Sambak.
1: Siap Pak.
2: Oke, sampai yang tadi dengan Pondo. Minta sehat walafiat. Nah, termasuk Ida minta sehat walafiat lah Ida.
1: Amin. Makasih ya Bapak.
2: Yo.
1: Ya.
2: Ya, mulia Teda.
1: Oke, Horas.

jadi dia mau pendengar nih Bapak Noli, mau ikut bergabung di Borongin, boleh coba di telepon di 08 123 03 04 03 ya. Sampai pengen mau nak mendengar nih Bapak Noli, nak ikut bergabung di Borongin ta. Bagi nakin nak guna pinangi doni, Abang Putra Sambas yang berjudul Inang Sian edisi Lutonga mangit muse cinta jarak jauh Sian Abang Yogi Ardila mang terakhir kamar 13 Sian Bapak karyanya ada di BTN Airway. Selamat menikmati.

0: gommar ma suka ma sudi onak kabe kudu ma. Babiat si moya. Ba. Gua rapi enggak babiat. Buaya musi. Gua apa dia dia. Manusia yang lain. Dihukum 10 tahun. Perkara memperkosa opung-opu. Ini itu mundur barang anti opung-opu ngate. Harimau si naga.
1: Ayo penuh harimau musik.
0: Naga musik. Dihukum 5 tahun. Perkara mana kau babi? Masuk kok.
1: Pinahan.
0: Hari suksung parangin angin.
1: Ayah museo enggak gabia lugu museo.
0: Dihukum 7 tahun. Perkara illegal lodging.
2: Ayah hari illegal lodging itu lah.
0: Dan itu si hoi dia po mana kosoba di luar tim ya. Ayo masuk. Tahan segala.
1: Enggo tahan segala dong. Tahan di ribak, tahan di cicang, tahan di golok, tahan di belati. Alaihu ini gue anak guru terpeak.
0: Dihukum 3 bulan potong tahanan bebas nomor KUHP
2: KUHP itu tulang
0: KUHP. Ah nanti itu si OIW kasih uang habis perkara nomor masuk kok 551 sol soldo dilarang masuk
1: sobat emang itu dia masuk kok
0: masuk kok
2: ICJ Marpa undang jadi sidang bapak
0: ada nanti itu si OIW belum ada surat panggilan sana
2: masih terlalu hebat.

0: RRI Prom 4,3 CFM Tangkat Maju penelpon yang masuk di Borginon. Hora, selamat Borgin. Babel Noli.
1: Halo.
0: Halo Ibu, apa kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Bagaimana?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik juga. Bagaimana keadaan?
1: Kemarin enggak dede terus.
0: Ade, kemarin ku ade. Dua minggu yang lalu yang ku dede. Kemarin ku ade. Ibu curi yang enggak ade. cuman yang
1: langsung ade ya?
0: Apa?
1: Simsalabim langsung ade.
0: Simsalabim langsung ade. Cuman ini pusing enggak mengalami sudahkah mengalami kekeringan air pada saat ini?
1: Alhamdulillah tempat kami tidak pernah.
0: Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberkahi dengan air yang banyak, ya kan?
1: Asak mandi, lumayan puas lah. Udah nak hemat-hemat lah, oke.
0: Nah,
1: kalau nak nyuci mobil, motor, tuh ada Aipa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Terus sumur tuh lumayan lah untuk mandi, karena kan dataran kami ini kan agak rendah. Mana di RY kan air itu kan meruweh. Merintah ruah gitu.
0: Karena kan namanya air ruai gitu
1: air
0: kan.
1: Air ruai ya. Air ruai itu filosofinya katanya nih. Air tuh meruah.
0: Gitu.
1: Itu kata filosofinya dulu.
0: Kata filosofinya dan terbukti
1: air
0: masih
1: duren. Air banyak buah duren.
0: Gitu. Kalau
1: kan katanya filosofinya dulu tuh banyak kembang kenango, banyak pohon nibung, biasalah.
0: Benih air ruai berarti airnya meruah, ya kan?
1: Tentu air penghabis berarti air itu habis.
0: Berarti kalau kami yang long buat rumah di air ruai lah mena air meruah kan? Oke, jadi tetanggaan.
1: Tapi tidak kelak.
0: Kemana?
1: Di acara ulang tahun RRI.
0: Harian entulah aku bingung karena apa namanya tuh pas boleh ada kegiatan ha enggak tahulah kepoko menamai
1: ketemuannya kita ya.
0: Mudah-mudahan waktu pas kita pas ulang tahun nih.
1: Malam nih Julia datang ha.
0: Malam
1: aku bukan.
0: Oh.
1: Malam apa ya? Malam tanggal 13 tuh.
0: Tanggal 13 sampai tanggal 13 acara ha.
1: Penutupan mau. Ya itu kan acara itu kan tanggal 11, 12, 13 September kan. Jadi kan tapi yang jumpa pen kopi darat itu malam tanggal 12 malam Senin tanggal 13
0: jumpa fans gitu ha.
1: Kopi darat yuk kita yuk.
0: Boleh. Mudah-mudahan ada.
1: Niko datang dong kira-kira yuk.
0: Bang Niko kok di monitor Bang Niko.
1: Monitor Pak Kaling.
0: Monitor. Kita mengadakan apa namanya itu perjumpaan kopi darat hari malam minggu tanggal 12 kan.
1: Jangan di udara terus
0: kira-kira jadilah mendarat sekali-sekali ya kan.
1: Benar.
0: Karena soalnya kalau mendarat kalau kena abu vulkanik kan. Jadi mengakibatkan baling-baling pesawat benar, tidak bisa ini.
1: Dampak. Pokok di daerah anak Gunung Krakatau tuh.
0: Jadi

0: Kapanlah hujan ini akan turun ya?
1: Itulah masalah kemarau nih, yo. Pas kulit. Memang itu tuh kan biasanya kan betinca kan anak gale gunung nih kan. Ketika kemarau, mana hujan, mana ya deh. Karena kemarau nih kan mungkin terjadi beberapa kali karena apa panas, berlebihan terlampau panas gitu. Jadi itu bisa meluap.
0: Iya, betul.
1: Sehingga, penyebab jadi meledak gitu.
0: Iya, betul.
1: Benar tuh. Kasihan orang yang itu yang hujan debu yang dekat Lampung tuh.
0: Au.
1: Kawanku di Lampung tuh gak banyak yang bergaduh. Kata dia, kami bebersih, gile bebersih kata dia.
0: Oh lah, kasihan abu-abu
1: bekas dalam rumah kata ya.
0: Oh, tuh yang bahaya. Kalau pacak jangan disapu, biasanya disiram dulu.
1: Disiram
0: dulu biar mati abu. Maksudnya biar dia tidak menyebar kemana-mana kan?
1: Susah air,
0: kasihan bener lah. Susah air terus dikenai ke abu lah sudah lah utang.
1: Mandi abu lah ada orang.
0: Itulah nak macam mana lah pasrah lah ke yang maha kuasa.
1: Kena ganteng, gangguan tenggorokan, kena mata iritasi gara-gara gak pakai masker, kasih mata, kesian
0: tuh. Itulah. Kita lagi bersyukur lah, kita masih dilindungi pulau kita.
1: Nampak kena debu bayi, kita tidak denue, tidak kita tidak.
0: Mudah-mudahan lah kita semakin dilindungi bersyukur sama Tuhan. Mudah-mudahan lah abu-abu itu terbang ke Samudra Hindia ya kan.
1: Terbang ke planet Mars bela udah.
0: Biar jangan ibaratnya bukan apa kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang sama pulih yang tidak ada air itu kesian. Tidak kena abu pulih.
1: Allah tuh menurun. Tuhan tuh menurunkan hujan.
0: Amin. Apalagi kalau dia punya anak bayi. Aduh, kasihan.
1: Terjadi kebakaran hutan, sampai kabut asap tuh di mana-mana.
0: Aduh, itulah.
1: Di Indonesia ini pokok bencana tuh lah.
0: Bukan, terkadang kita nih kita tidak apa waspada, udah kena lah jauh-jauh hari lah dibilang kayak apa namanya tuh kayak peneliti-peneliti bahwa akan ada musim kemarau yang panjang. Lah lame dipade, lah kata orang dasar memang tugil, lah dipade, kita nih maksudnya tuh siap-siap, maksudnya tuh kan, maksudnya
1: persiapan,
0: maksudnya udah tuh janganlah ikat tebang-tebang pohon, udah kan. Ika cari akal, cari akal maksudnya tuh kan pemerintah cari akal macam mana untuk menghadapi ini.
1: Udah tuh kadang orang galak musel lo. Buang puntung rokok, agi hidup rokok tuh.
0: Kadang-kadang ah.
1: Kemana lah ada kebakaran hutan.
0: Sengaja kadang-kadang tuh kan. Memang aduh itulah kalau kata men Tuhan mungkin pening.
1: Di Kalimantan tuh.
0: Itulah makanya karena susah memang kalau lahutan dibakar itu
1: kebakaran.
0: Atas lah padam di bawah belum padam loh karena dia kan meresap dia ke dalam ada akar-akar kan. Makanya dia itu mengeluarkan asap karena kan hutan itu gambut ya kan.
1: Itulah yang namanya
0: petugas damkar. Kadang lucu kadang kita nih maksudnya kalau orang luar negeri menggunakan pesawat-pesawat yang lah canggih-canggih. Sedangkan kita lagi pakai tenaga konvensional yang pakai damkar. Yang orang lah dari atas gale-gale ngebom, maksudnya ngebom air, maksud tu kan? Maksudnya pacet papadam.
1: Kalau lah ke negara Jepang tu.
0: Yang kita ni agi pakai, agi pakai sistem yang apa namanya tu? Semprotan air yang anu kan?
1: Yang orang tu kan ada semprot air yang dari helikopter tu, kan? Memang orang tu langsung dari atas tu kayak hujan tu adik.
0: Men kita duit kita disibuki orang kayak korupsi kadang-kadang
1: benar tuh.
0: Padahal sebenarnya pajak kita beli alat-alat macam tuh kalau ndak memang ada manusia-manusia yang ndak merasa cukup kan selalu merasa kurang gitu kan.

0: tidak pernah bersyukur, lah dikasih Tuhan kenikmatan, agi nek lah yang lebih gitu kan. Mendak kita itulah pacar mak beli alat-alat canggih macam tu kan. Lah pacar kita ya no.
1: Ayo Indonesia nih.
0: Cuman memang banyak pasal yang aduh.
1: Melimpah. Kebun melimpah, tanah subur sebenarnya. Hasil tambang, aduh kayo. Tapi kurang, sebenarnya lebih kayo kita ini.
0: Itu
1: lebih jajah tuh kayak dulu tuh.
0: Makanya meski terlalu banyak orang yang
1: lain.
0: Yang serakah, yang tidak bersyukur. Agi lah kata orang, tahap ya kita dicari dunia nih agi kan. Lah kata Tuhan di dunia ini ibarat ada batasannya agi lah bukannya dicari untuk nulung orang udah
1: perang antar sesama manusia
0: iyo
1: antar kita lah ibarat perselisihan percekcokan misal pembunuhan yang sebenarnya korupsi itu yang harus dibasmi itu
0: setujuku
1: itu harus dibuang tuh.
0: Mendak sebenarnya aman-aman lah kita nih.
1: Korupsi itu benar-benar ditiadakan lagi. Tak ada yang namanya korupsi. Aman Indonesia mungkin. Kaido mungkin.
0: Aman lah.
1: Ratusan triliunan di utang. Ribuan malahan. Utang ke negara lain.
0: Macamanilah anak cucu kita nak bayar. Kesian kadang-kadang. Kadang dia mikir lah. Kadang
1: amat. Kadang satu orang besar bayang. Itu presiden bayang mikir.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Kita biasa nih. Ini Bella, yang penting kita tetap bersyukur. Pajak makan. Pajak segala hidup sehat. Hidup damai. Pokok kita jangan aben yang namanya. Pokok gak usah berutang lah.
0: Oh, itulah tapi.
1: Kalau kita berutang lah. Mikir utang. Yang penting kita gak berutang. Makan cukup. Pakaian cukup. Itu Bella, hidup sederhana Bella.
0: Oh, mudah-mudahan lah kita bisa hidupnya. Kita bisa terus hidup sederhana ya kan. Selalu bersyukur apa adanya. Cuman itulah kadang-kadang ada beberapa orang yang tidak sama pemikirannya dengan kita ya kan.
1: Kadang itu nak menang dewe, egois. Tingkat egoisme tuh yang tinggi.
0: Kadang-kadang adalah keselati. Oh, bener lah. Kadang-kadang adalah keselati kita nengok. Mengok orang nih, kita kadang nggak mikir gini. Sedangkan diri, kadang nggak ada salah dikit, gila lah cepet diketok ke Tuhan. Tapi nih lah, apa maksudku tuh, lah ada mikir apa yo? Maksudku tuh, nak ngambil duit orang, bukan duit dia sendiri. Maksudku tuh, maksudku kadang geram, tidak dihukum Tuhan, kok kadang-kadang geram saya tio. Kayak santai-santai bayi dia tuh pikir udah mati kan? Maksud tuh tidak dia merasa bersalah, maksudnya apa?
1: Orang yang kayak itu biasa ya kelak Tuhan ngano masih azab akhir zaman.
0: Tapi kan kesel hati kita sebagai manusia yang kadang-kadang kita berbuat nakal tuh langsung diketok ya Tuhan kepala kita kadang
1: kata peduli kita
0: udah tuh kita dengar kita bilang ampunlah Tuhan enggak gitu udah lah jerek lah Tuhan enggak lagi lah ampun lah jam tuh jadi kita tidak melakukan lagi kan
1: kata orang kami tuh tobat nasuhah tobat yang tidak akan berbuat lagi.
0: Tapi yang lain nih kadang nih maksudku tuh aduh ya masa gitu aku tuh udah ngerasai kok makan yang bukan hak Ika kadang-kadang kok Ika dan Ningo orang-orang yang di luar sana tidak makan kadang-kadang aduh kadang-kadang yang rumah lah rubuh-rubuh kadang nyari makan susah.
1: Yang miskin-miskin, bener. Yang kayo-kayo, bener.
0: Makanya
1: yang
0: kadang-kadang.
1: Yang malah berbagi.
0: Makanya kita yang maaf kata, maksudnya kita yang macam kita ini agak bisa nulung orang, maksudnya macam itu kan. Ibaratnya, ya maksud kita berbagilah sikit. Ada sikit banyak ke, kita sama-sama macam itu kan. Tapi itulah kadang-kadang susah lah dipade, aduh kadang-kadang geremati ini, maksudku tuh. Renyek ku jitak ingat jitak kepala ya tuh karena kan geram gede kesian ya kadang-kadang orang kadang ada bayi yang timpang macam tuh maksudku kayak yang
1: nanggung sih lah ada orang korupsi yo ibaratnya Tuhan kayak Bu Julian ya misalnya. Bu Julia, Anda menjadi kaya. Pokoknya insya Allah disebar, ku berbagi ku ke orang yang miskin, yang membutuhkan, pokoknya berbagi.
0: Oh, itulah. Tapi itulah. Tapi itulah, oh, mungkin mungkin Tuhan tahu kita ini jadi jarang kita dititipin harta yang lebih, paling kita dititipin yang berkecukupan gitu kan.
1: Berkecukupan lah, berbagi itu asal kita ada rezeki lebih baru berbagi. Tidak orang kaya ini kira berbagi lah. Ada sebagian tuh yang dermawan.
0: Ade.
1: Ade yang serakah, tak ngelit kayak cikir tuh, duh.
0: Aduh, kadang-kadang ah.
1: Harta dia tuh. Tidaklah berbagi. Yuk, orang yang membutuhkan apa yuk. Kayak tuh.
0: Makanya kadang-kadang bingung kok, dari mana-mana lah duit orang nih kok. Sedangkan kita lah setengah mati nyari ya. Agi cintu-cintu lah udah.
1: Tulah. Mana asa yang namanya korupsi itu di mana-mana Indonesia nih kok.
0: Bener lah. Kadang-kadang
1: pokok payah mendibilang misalnya kok. Pokok payah lah Indonesia nih kok.
0: Susah lah, tapi memang
1: orang besar salah misalnya. Sebentar ditangkap polisi ya. Sebentar bebas. Mana orang miskin lame bertahun-tahun.
0: Nunggu.
1: Awak lame nunggu. Mana orang besar ni kan dia diduitin. Maaf ngomong, memang bukan maaf ngomong lagi. Ya memang macam tu kenyataan lah. Orang besar ni biasanya ya diduitin kayak tu lah. Nguap kayak tu lah, nyogok. Men orang kecil kayak kita ni yuk.
0: Pasrah bae lah.
1: Yang penting Tuhan tu lah pasak tahu. Pasak ngatur hidup ni. Yang penting pasak bersyukur lah hidup sehat. Keluarga kita sehat ibaratnya.
0: Kusim macam tu lah inti ya. Ku ibaratnya kalaupun tidak dikasih banyak harta yang melimpah, yang paling penting anakku ya, sehat, semua yang sehat, ya kan, keluarga sehat, ya kan, ibarat kita sendiri pun sehat, ya kan, itulah yang paling penting.
1: Kita tuh masih punya beda. Kita tuh jangan berutang deh hidup nih.
0: Bener lah.
1: Kalau kita banyak utang, kayak yang ditutup utang kayak mekar, gitu tuh apa lagi? Utang kayak yang
0: pinjol.
1: Pinjol, aduh.
0: Pokoknya
1: melarat lah kita. Karena stres, depresi.
0: Itulah makanya. Kalau ku prinsip, apa adanya. Ndak ning orang dak. Orang nak punya motor suka-suka ika lah. Orang nak punya baju bagus suka-suka ika lah. Yang penting ku enggak berutang tuh bayilah.
1: Tuh bayi kita tuh boleh berutang, misalnya utang motor. Tuh gak nak cepet-cepet.
0: Nak cepet-cepet selesai. Maksudnya kalau kita tuh maksudnya berhutang tapi untuk keperluan. Maksudnya keperluan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membantu apa ya? Membantu rumah tangga lah intinya.
1: Alat-alat rumah tangga.
0: Iya, misalnya contoh. Rumah
1: tangga enggak pernah berutang.
0: Misalnya contoh motor, memang motor tuh ibaratnya kita butuhkan untuk alat transportasi kita kan, anak-anak gitu kan.
1: Misal anak kan misalnya.
0: Begini
1: salah, kita tiba-tiba sakit malam-malam kan, tiba-tiba sakit mendadak kan malam-malam pas naik mobil.
0: Bukan untuk gaya-gayaan.
1: Hebat bergaya-gayaan.
0: Bukan. Untuk manfaat lah bayi, untuk manfaat kita gitu kan.
1: Alhamdulillah yang namanya utang motor, mobil kami lah lunas, alhamdulillah.
0: Itulah memang.
1: Kalau lagi mikir dah.
0: Kadang apa yuk kita nih apa namanya tuh men banyak utang nih, pacak-pacak kita jadi stres loh.
1: Orang tua bener-bener loh asal berutang loh. Ini banyak nih kelak ditagih. Kau yang kuring nggak mau, kelak ditagih, kelak dia tak di rumah gitu, tak malu macam tu. Kayak tu. Kadang-kadang we kesian orang yang ditagi tu tak baca bayar.
0: Kulit
1: berutang.
0: Bener lah.
1: Kadang-kadang pegel lah tu kalau orang berutang tu.
0: Bener lah.
1: Nauzubillah jalik lah, minta jangan terjadi kayak kita dalam hidup kita. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah tak berutang bapak-bapak ibu-ibu.
0: Apalagi zaman sekarang nih, jangan. Janganlah zaman sekarang nih.
1: Kayak pinjol, aduh.
0: Habis lah Ika, pokoknya.
1: Jangan apa nih Kak, berkomunikasi ataupun bertatap muka kayak pinjol, orang-orang pinjol tuh kayak mekar tuh, jangan apa nih.
0: Makanya makanya kalau pacar memang kalau pacar misal pun duit pun lagi tinggal ini
1: ditabung di rezeki baru beli.
0: Jangan ibarat ade duit dihabiskan semuanya. Tapi
1: jangan gatel mate.
0: Memang haruslah.
1: Ningok tunak. Ningok blabla nak. Aduh, men kayak tuh.
0: Dak apa jadilah kata orang.
1: Ade itu bini yang glamor banyak belanja yuk nih laki stres
0: itulah
1: gara-gara bini ya. Itulah ada juga yang bini ya yang biasa-biasa baik laki ya puli yang banyak berbeli nih banyak berutang nih berutang tuh kadang-kadang nggak dak laki dak bini pokok berutang
0: mentu lagawak lah memang kadang
1: baru terasa kan tulah syukurin kata Bube tulah kak baru tahu kan baru terasa kak biar kenet kalah akhirnya dia buket way sekarang panjang gini banyak itu banyak utang derem nino.
0: Tapi itulah memang kok. Makanya hidup tuh selalu bersyukur. Terkadang kok kita ini sebagai manusia nih selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri gitu kan. Padahal lo tidak tahu misalnya tiap hari ibaratnya ngape dia lebih hijau tuh tidak tahu kan apa sebab kan. Mungkin dia kan masaknya satu jarang ketemu ya kan jadi dia sedangkan di rumah dia ketemu setiap hari jadi butek gitu kan padahal tidak tahu padahal ibaratnya yang ngerawat dia itu siapa gitu kan wajar lah kak ketemu ke orang yang lebih ini yang cantik gitu kan karena masalah kak ketemu pada saat dia memang lagi cantik gitu kan. Kalau kita ini kita ya pacar aja cantik tapi memang kalau kita nak cantik rumah kita berantakan anak kita tidak terawat ya kan kita tidak masak kan
1: benar tuh ini noleh lirik sini enak lirik situ enak begatel limang mantanku dulu
0: tidak bersyukur
1: tidak bersyukur paling
0: lah ade agi enak agi cemtu kan lah kata Tuhan tuh kurang ngasih kita agi enak dak sudah lah gitu
1: mawar putih jangan cari yang merah punya cinta suci jangan cari masalah.
0: Lagu Inul keren
1: pokoknya gak pernah bersyukur lagi-lagi
0: itulah. Oke
1: perempuan dia kadang
0: bener lah
1: misal dia lalaki setia
0: betul
1: oke waktu ini kayak ladak dia lagi
0: kira-kira nak kirim salam ke siapa nih
1: Pak Kaling gitu lah kalau datang Pak Kaling ya kok
0: Pak Kaling datang Pak Kaling lagi tinggal berapa hari lagi Pak Kaling
1: jangan malu-malu meyongnya Pak Kaling nih yuk kadang daok malu meyong deh
0: itulah
1: Pak Kaling kok yang dari Rebo kok jangan gak datang
0: Pak Kaling gede apa dah menambah kita berkongki-kongki kan. Seru-seruan baik.
1: Kopi darat lah kayak dah.
0: Bener. Setuju.
1: Bener tuh.
0: Bener.
1: Pokok malam Minggu atau malam Senin, tanggal 12-13.
0: Siap.
1: Sampai selesai.
0: Siap.
1: Oke, siap.
0: Ada lagi dah. Apa Pak Karyan kirim salam katanya ke Ibu Juria.
1: Siapa tuh?
0: Pak Karyan.
1: Oh Pak Karyan, salam Pak Karyan, Mang Yan
0: dong. Mang Yan.
1: Opung kita yuk.
0: Oke. Okay.
1: Sekarang dia nak dipanggil Bang Pak Min.
0: Oke, oke, oke, oke, oke.
1: Oke, untuk kayak gali-gali lah.
0: Oke, okay, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Gemar.
0: Siap, siap.
1: Nauli.
0: Siap. Amin, amin, amin, amin. Amin, amin.
1: Semoga tidak terjadi masalah, yang ada masalah, semoga berakhir dengan bahagia, yang sakit segera disembuhkan.
0: Amin.
1: Tetap semangat.
0: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih, Moliate.
1: Semangat, Pak.
0: Siap, siap, siap.
1: Malam.
0: Selamat malam, Horas. Moliate.

RRI Perempat 100,5 CFM. Nah, sampai berjumpa kita di acara program Bubble Noli. Mudah-mudahan jumpa kita di acara program Bubble Noli di hari Senin minggu depan. Songonau penyiar muna peneng pamit undur diri. Horas Bubble Noli, Horas Indonesia. Lagu terakhir Sianau, nama judul Desian Trio Marhara menutup perjumpaan kita di Borginon.

destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Celoteh Mangpan. Daek atau bedaek adalah salah satu kearifan lokal orang Bangka yang mengungkapkan perasaan, isi hati atau suasana batin secara spontan lewat senandung atau irama, baik lewat sungutnya ataupun menggunakan alat musik semisal dambus. Daek atau bedaek bisa dilakukan oleh siapapun dan kapanpun serta dalam suasana apapun. Karena sifatnya cuma senandung dan juga kespontanitas yang melekat dalam daek atau bedaek, makanya orang Bangka tidak menjadikan daek sebagai suatu seni pertunjukan semodel dambus atau campa. Ibarat kata, 100 kali seseorang bedaek, maka 100 kali pula berbeda senandung atau syair daek yang keluar dari mulutnya. Jadi, men ade orang yang ngaku-ngaku pelestari daek dan mau menjadikan daek sebagai seni pertunjukan, maka orang itu bisa dipastikan cak-cak macak atau sok teo, karena daek tidak ada pakem seperti dambus atau kesenian lainnya.
1: Tantun, tembang terakhir untuk tidur.

Selamat beraya. Masih anda bersama saya Wanda Son Alham, dan kali ini kita di Tangtut Bang Terakhir untuk di doa. Untuk Sobat Blesme, aku akan hadirkan lagu-lagu Dapus di sisa waktu kita saat ini pukul 23 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan.

0: Rumbe betunang ya.
1: Au, tekaru-karu.
2: Tadaya-day, dek ruan jata. Ika nak tahu dak kisah?
3: Nase.
2: Macam ne kisah, orang dua ya baru bercerai. Tapi dek betelak. Maksud, nya berdua ya kawin. Tapi, belum sempat berhubungan kayak suami istri. Jadi, disebutlah bercerai dek betelak.
1: Oh. Kalau macam ya, macam mana? Judul, cerai dek betelak. Setuju dak?
3: Setuju.

Ya baik Sobat Budaya, kita lagi di penghujung waktu. Makasih untuk Sobat Budaya semua yang dengarkan Pro 4 RRI Sungai di sepanjang malam ini. Dan selamat istirahat, selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungaliat dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, inilah, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodesa Sahabat Budaya di 103,9 MHz per 4 RS Sungai Liat di pagi hari Neo. Hari Selasa 8 September 2026 Mas Pradio. Iren nganti ka oh, di pagi hari ini dari jam 5 subuh nih hingga jam 10 siang kelas Pradio. Seperti biasa Sepradi, sesaat lagi Iren akan hadirkan hikmah pagi kupia kita Sepradio. Iren hadirkan untuk kelas Pradi hingga jam 6, kemudian kita ke kabar berita sumber dari rri.co.id Sepradi. Habis kabar berita jam 6, kita ke ngupi pagi, ngomong ngape bayi pagi-pagi.

0: di jalan Spradio dalam perjalanan pulang dari Begawi apa dari baru nak pergi ya. Oh, baik mendengarkan melalui RRI digital kami Spradio Sahabat Budaya. Iren doakan Ika selamat sampai tujuan. Kita langsung baik Spradio Sahabat Budaya Iren hadirkan di pagi hari ini edisi Kupiah kita yo hikmah pagi seperti biasa yang diisi oleh Ustaz Rumman yo. Topik pagi hari ini jangan beramal tanpa ilmu Spradio. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Pro 4 RRI Sungai Liat tetap baik di 103,9 MHz.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kita mohon kepada Allah agar acara kita ini menjadi acara yang penuh dengan berkah, dipandang oleh Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita tentu mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah. Allah banyak sekali memberikan kita hidayah. Allah banyak sekali memberikan kita taufiknya. Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali memberikan kita pertolongannya. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita selalu diingatkan di saat kita sedang lalai kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah membawa kasih sayang, membawa ilmu, mengajarkan akhlak, mengajarkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada kita. Semoga kita senantiasa oleh Allah disambungkan hati kita dan nanti di akhirat mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar RI yang berbahagia, seperti biasa untuk hari ini kita akan ngaji bersama. Saya juga ngaji, kita semua ngaji, membaca kitab Sahih Bukhari Tabarrukan, ngambil berkah. Tentu sebagaimana yang kita sampaikan di awal, untuk pembacaan hadis Sahih Bukhari, perawinya tidak kita sebutkan semua oleh karena kita waktu yang terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sallama sallama salasa wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memberi salam, Nabi itu kalau memberi salam, assalamualaikum gitu, itu diulangi sampai 3 kali. Kenapa? Supaya orang itu dengar, diantaranya takut nggak ada yang dengar gitu. Wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasa. Kalau Nabi berbicara suatu kalimat, suatu pembicaraan, sama diulangi juga 3 kali. Diulangi 3 kali. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza kal takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta tufhama anhu wa idza ata'ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim salasa. Dari sahabat Anas, hadis yang lain, dari perawi yang lain, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi, bahwasannya Nabi itu bila berbicara diulanginya hingga 3 kali. Sehingga

bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Jadi Rasulullah itu kadang-kadang kalau berbicara tentang suatu sesuatu sampai diulang 3 kali. Kenapa? Agar yang dengar faham, agar yang dengar itu mengerti. Nah, itulah kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu, kita menyampaikan ilmu kadang-kadang ke seseorang atau di sebuah majelis, kadang-kadang orang itu enggak paham semua kalau hanya diulangi sekali. Perlu diulangi beberapa kali. Kenapa? Karena daya tangkap orang itu tidak sama. Guru kami, almarhum Kiai Fakhruddin Ghazali, beliau itu kalau ngajar sama pelan, diulang sekian gambar, diulang, apalagi yang ikut ngaji itu orang kampung, masyarakat, beliau itu kadang-kadang diulanginya beberapa kali. Jadi keterangan yang dipandangnya itu agak sulit diulang lagi. Kenapa? Karena kata beliau seperti nyuap budak. Kita ngajar nih seperti nyuap anak-anak. Iya, kalau yang belajar yang denger itu daya tangkapnya cepat, daya tangkapnya kuat. Kalau lemah berarti harus diulang-ulang supaya paham. Wa idza salla wa idza atallaqum, dan ketika Nabi itu mendatangi suatu kaum, mendatangi orang-orang gitu, beliau mengucapkan salam sama diulang 3 kali. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Amr, qala takhallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin safarnahu fadrukna wa qad arhaquna sholat sholatal asar wa nahnu natawaddo faj'alna namsu ala arjulina fanada bi ala sodi wailul laqab minan nar marratain aw salasan. Dari Abdullah bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan, bahwa Nabi itu pernah tertinggal dari kami dalam sebuah perjalanan. Jadi suatu hari sahabat itu jalan duluan gitu Nabi, sehingga Nabi ketinggalan. Hingga beliau, lalu Nabi bisa menyusulnya mereka, menyusul lalu mereka, Nabi bisa menyusul mereka sementara waktu sholat sudah hampir habis, sholat asar. Maka sahabat itu segera berwudu. Sahabat segera berwudu, begitu sampai di kaki, kakinya itu hanya diusap. Tidak dibasuh seperti biasa. Kakinya hanya diusap, tidak dibasuh sebagaimana mestinya kayak kita. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat itu, melihat sahabat itu wuduknya tidak benar bahasa kita. Mestinya kan kalau kaki dibasuh sampai mata kaki, bukan diusap. Ternyata sahabat ini tidak. Kaki dibasuh sampai tumit, sampai pokoknya dari kaki, dari jari ini sampai ke mata kaki dibasuh. Ini tidak, malah sama sahabat itu diusap. Maka melihat itu Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam itu menegur. Apa yang ditegur Nabi? Wailun, celaka. Celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Nabi bersabda seperti itu sampai 2 kali. Bahkan 3 kali. Jadi Nabi, saking pentingnya itu sampai diulang oleh Nabi sekian kali. Artinya apa? Di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, maka kita harus dengan ilmu, harus dengan kehati-hatian. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, maka kita ini bukan pahala yang didapat. Tetapi malah dosa. Contoh, kita berwudu sembarang, kita tidak mengikuti aturan-aturan ilmu yang ada. Maka bukan pahala yang kita dapat, bukan esah yang kita dapat, tapi adalah dosa. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kadang-kadang beramal apa saja. Kita ini kadang-kadang sembarangan.
Sehingga kita di saat kita melakukan amal ibadah, kita itu lakukan dengan tidak benar, tidak ikuti ilmunya. Padahal kita sholat misalkan, kalau enggak tahu ilmunya, enggak ikut ilmunya, bukan pahala. Sahabat ditegur. Yang kedua, kalau kita melihat orang melakukan ibadah tidak sesuai dengan ilmunya, tidak sesuai dengan aturan, kita harus memberitahu. Fardhu ain bagi kita ini untuk memberi tahunya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi an Amir Asy-Sya'bi haddatsani Abu Burdah an abihi qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun lahum ajrani. Dari Amir Asy-Sya'bi berkata, saya diceritakan hadis oleh Abu Burdah dari ayahnya. Beliau berkata, ayahnya itu berkata, suatu hari Nabi pernah bersabda, kata Nabi, ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala. Ada dua orang, kata Nabi, yang mendapatkan dua pahala. Jadi ada dua orang, dua golongan, dia dapat dua pahala, double. Siapa? Pertama, rojulun min ahlil kitab amana bin nabiyihi wa amana bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang yang dia beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad. Orang itu tidak Islam awalnya. Dia percaya beriman kepada nabinya, seperti orang Yahudi, Nabi Musa. Seperti orang Nasrani, Nabi Isa. Mereka beriman kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Mereka beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi. Ketika Rasulullah datang, ketika Rasulullah hadir, mereka juga mengimani Rasulullah. Mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan. Nah itu punya double pahala. Pahala yang pertama, beriman kepada nabinya sendiri. Pahala yang kedua, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salah satunya tidak diimani, tidak Islam, murtad berarti. Yang nomor dua, wal abdul mamluk idza adda haqqallahi ta'ala wa haqqa mawalihi, adalah hamba sahaya yang dia bisa menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah beribadah, dan juga dia menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Ada hamba sahaya, dia walaupun dia statusnya sebagai hamba sahaya sibuk melayani tuannya, bosnya, dia tidak melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa Ramadan, ibadah-ibadah sunnah, sebagaimana sahabat Bilal, sebagaimana orang-orang hamba sahaya yang tidak Islam. Dia walaupun dia hamba sahaya, dia bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Sholat lima waktu, puasa, ibadah-ibadah sunnah, juga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya melayani tuannya. Kepada Allah dia lakukan kewajibannya ibadah, kepada tuannya hamba sahaya tuannya, kepada bosnya dia lakukan pekerjaannya. Maka ini orang ini ada dua pahala, didobel pahala menghamba ibadah kepada Allah. Pahala yang kedua, dia tugas mengerjakan tugasnya sebagai seorang hamba sahaya. Yang ketiga, warajulun kanat indahu warajulun kanat indahu amatan fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha summa taghafatazawwajaha falu ajroni. Adalah laki-laki, dia punya hamba sahaya perempuan, dia didik, dia perlakukan dengan baik, dia didik dengan pendidikan agama, lalu setelah itu dia bebaskan. Setelah dibebaskan, dia nikahi. Masya Allah ini. Jadi ada laki-laki punya hamba sahaya, lalu dia memperlakukan dengan baik, diajarkan agama,
Lalu setelah itu dia dibebaskan. Setelah bebas budaknya itu dinikahi. Maka laki-laki itu dapat dua pahala. Itulah tiga golongan yang mendapat dua pahala. Para pendengar hari yang dirahmati oleh Allah. Nah itulah apa namanya pembacaan hadis Sahih Bukhari. Kita hanya membaca empat hadis oleh karena waktu kita terbatas. Semoga walaupun sedikit membawa ilmu, membawa barokah untuk kita. Kalau ada yang benar dari Allah, mun ada yang salah, ku yang bodoh, memang kebodohanku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gol. A gol.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa lagi non?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Awak, Nod, lajam 6.

Selamat pagi Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini Spradi dari Pangkal Pinang di Bacikeko Iran bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menargetkan jumlah tempat pengelolaan sampah Redak Reuse Recycle TPS3R di Kota Pangkal Pinang mencapai 7 unit pada tahun 2027. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong pada 2026 ne setidaknya terdapat 3 TPS3R yang menjadi bagian dari pengembangan sistem tersebut. Wali Kota juga menyampaikan saat ini pihaknya juga masih mengupayakan tambahan 1 unit TPS3R melalui dukungan PT Timah. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pangkal Pinang Farizal rencana TPS3R akan dibangun di Kelurahan Aik Kepala 7, Kecamatan Gerunggang. Pembangunan fasilitas tersebut merupakan bantuan dari Balai Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut TPS3R tersebut nanti diperuntukkan bagi kelompok swadaya masyarakat yang akan mengelola operasional fasilitas tersebut sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas Pradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id Pradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bayi, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya? Awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya yang hormati di Ngupi Pagi. Kita kali ini Supradi Iren hadirkan perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Supradi yang dikutip dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Supradi. Hari ini hari Selasa 8 September 2026, Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan cerah, Kabupaten Bangka Tengah cerah, kemudian Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang berawan, Supradi. Nah, itu dia Supradi sahabat budaya, informasi terkait perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita hari ini, Supradi, hari Selasa 8 September 2026 yang Iren kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung BMKG kita, Supradi. Nah, Supradi sahabat budaya, Iren hadirkan kembali lagu pagi hari ini untuk menemani Kak Supradi. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes. Udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih. Mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3: Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan sehingga kita menjadi bangsa yang besar.
4: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Sepradi Sahabat Budaya. Di Ngopi Pagi kali ini Sepradi Sahabat Budaya Irena hadirkan untuk Kak Sepradi. Jadi Sepradi Sahabat Budaya, di sini Irena akan hadirkan informasi sehat bugar dengan bangun pagi Sepradi. Oh, dikutip dari RRI.co.id, ya, ibarat kata siapa cepat dia dapat. Nah, siapa yang lebih cepat memulai kegiatan tentu ia yang lebih diuntungkan. Tak hanya soal kecepatan dalam mengambil suatu tindakan, namun bangun pagi di pagi hari ini merupakan langkah awal untuk memulai suatu aktivitas dan kegiatan. Bangun pagi tak sekadar membuat tubuh menjadi bugar, namun membuat kita memiliki persiapan waktu yang lebih awal untuk memulai aktivitas. Kementerian Kesehatan pun menyampaikan beberapa manfaat yang kita dapatkan dari bangun pagi Sepradi. Nah, yang pertama tuh konsentrasi. Bangun pagi membuat pikiran lebih meningkatkan konsentrasi. Hal ini disebabkan karena otak belum terbebani oleh aktivitas luar. Kemudian yang kedua, bahagia Sepradi. Bahagia dapat dirasakan dengan bangun di pagi hari, menghirup udara segar dan mengawali aktivitas dengan tidak terburu-buru, membuat Anda lebih rileks dan tenang dalam memulai hari. Kemudian yang ketiga, Sepradi bugar. Kemudian yang keempat, Sepradi ada pribadi yang bersyukur. Dan yang kelima, Sepradi lebih aktif dan produktif Sepradi. Nah, Sepradi Sahabat Budaya, itu tadi manfaat bangun pagi di pagi hari Sepradi. Tak ada yang membuat rugi bangun di pagi hari, asal kita dapat mengatur waktu yang baik sesuai dengan jadwal kegiatan kita sehari-hari Sepradi. Oh,